0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik sobatnya, di pukul 9:18 waktu Indonesia Timur masih di Bacarta pagi juga ya. Di pagi hari ini sama budaya sekarang kan lagi hits juga ya sama budaya, pokoknya lagi ngetren yang namanya UB Maca ya, sama budaya. Ini perpaduan antara warna ungu dengan warna hijau gitu, sama budaya. Jadi sama budaya, setelah UB Maca rame ya menjadi tren kuliner, sama budaya mungkin masih banyak juga yang kira kalau UB itu kayak nama lain dari ubi ungu begitu, sama budaya. Padahal meski don dua sama-sama ungu, unyu gitu ya, tapi UB dan juga ubi ungu nih sama budaya ternyata berasal dari tanaman yang berbeda. UB atau purple yam itu tuh punya nama ilmiah Dioscorea alata ya sabudaya, dan ini juga termasuk kelompok yam atau ubi sabudaya. Sementara kalau ubi jalar ungu atau ubi ungu sabudaya yang memang banyak orang kenal juga dengan nama ilmiah Ipomoea batatas, sehingga keduanya tuh berbeda secara botani. Jadi perbedaan ini sama budaya juga katanya bisa dirasakan dengan dia pecinta rasa, karena kalau UB ini dia tuh punya rasa manis yang lembut dengan aroma menyerupai vanila dan juga kacang. Sementara kalau untuk ubi ungu itu memiliki rasa yang lebih earth ya sama budaya, atau membumi gitu ya, dengan sedikit nuansa karamel dan juga floral. Dari kalau segi tekstur, UB yang kalau sudah dimasak sama budaya punya cenderung lebih lembut, creamy dan sedikit lengket, sehingga mudah diolah menjadi pasta. Jadi sama budaya, karakter ini nih yang membuat UB banyak digunakan sebagai bahan es krim, cake, roti, pastry, mochi, sampai juga dengan minuman seperti UB latte gitu sama budaya. Sementara kalau untuk ubi ungu ya, itu punya tekstur yang lebih padat dan juga cenderung lebih kering, sehingga DP penggunaan juga lebih beragam dalam makanan sehari-hari gitu ya sama budaya. Ubi ungu bisa direbus, bisa dikukus, dipanggang, goreng, maupun diolah menjadi makanan dan juga tepung gitu sama budaya. Tapi kalau orang lihat dari sisi gizi, keduanya ini sama budaya sama-sama punya karbohidrat, serat dan juga senyawa ya pemberi warna ungu seperti antosianin sama budaya. Meskipun kandungan nutrisinya tidak persis sama, karena itu ubi itu tidak bisa begitu saja dianggap sebagai ubi ungu hanya karena punya warna yang serupa gitu sama budaya. Nah itu ya sama budaya, perbedaan antara ubi dan juga ubi ungu sama budaya. Dan juga sama budaya, informasi ini semoga bisa bermanfaat juga ya buat sahabat budaya di pagi hari ini. Saya juga masih menemani sahabat budaya tentunya ya di Bercerita Pagi di pagi hari ini. Jadi tetap bersama deng torang di Prompa Ternate, suara budaya Kiraha.

gitu ya, sabah budaya ternyata perpaduan ube dan juga matcha dan susu itu sabah budaya kini tuh menjadi tren yang kuliner dan juga kekinian juga ya. Sabah budaya ube sendiri juga punya dan juga merupakan jenis ube yang dikenal sebagai purple yam yang punya warna ungu khas, sementara kalau matcha ini tuh merupakan bubuk teh hijau yang punya cita rasa khas sabah budaya dan tentunya sedikit pahit dan aroma yang kuat ya sabah budaya. Jadi keduanya ini menghasilkan perpaduan rasa dan juga warna yang pas dan juga unik sabah budaya. Perpaduan ube dan juga matcha bukan hanya menarik dari segi rasa tapi juga dari tampilannya ya, karena warna ungu dari ube yang bertemu dengan hijau matcha itu buat minuman itu terlihat menarik ketika disajikan dalam gelas bening gitu ya sabah budaya. Gelas kaca, apalagi gelasnya bentuknya lucu juga ya, pokoknya lucu. Jadi sabah budaya heran juga ya kalau memang banyak muncul dalam unggahan media-media sosial juga. Kalau dari sisi rasa, ube itu dikenal yang tadi Sri jelaskan juga ya, sabah budaya rasanya tuh manis gitu ya, dengan nuansa seperti kaca dan juga sedikit aroma vanila. Kalau rasa ini sabah budaya berpadu dengan karakter matcha yang lebih earthy ya sabah budaya, sedikit pahit. Nah ini nih sabah budaya menciptakan rasa yang berbeda dari minuman kekinian pada umumnya ya. Menariknya ube dan juga matcha juga sabah budaya punya sejumlah komponen gizi dan juga senyawa bioaktif yang menarik gitu ya sabah budaya. Dan kandungan dalam minuman ube matcha juga tetap bergantung pada bahan dan takaran yang digunakan juga, termasuk dengan jumlah gula, susu, krim atau bahan tambahan lainnya. Jadi karena itu minuman dengan bahan alami seperti ube dan juga matcha tidak otomatis berarti rendah gula atau selalu lebih sehat gitu ya sabah budaya. Karena dokter spesialis gizi juga mengingatkan kalau masyarakat tidak hanya bisa melihat nama atau bahan utamanya gitu ya, tapi harus lihat juga, perhatikan juga dengan keseluruhan komposisi produk yang dikonsumsi. Nah itu ya sabah budaya perpaduan ube matcha gitu, sabah budaya perpaduan warna ungu dan juga hijau yang sedang viral sabah budaya.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Baik, sahabat daya, di pukul 11 lebih 32 waktu Indonesia Timur, tentunya masih bersama dengan Sri juga di pagi hari ini ya, di Bajarta pagi juga. Tadi juga kasih tahu sama budaya juga ya, mengenai dengan perbedaan antara ube dan juga ubi ungu sama budaya. Jadi selain kalau di ube orang bikin ube latte, ternyata perpaduan ungu dan hijau atau yang disebut ube matcha yang memang lagi viral-viralnya sekarang ya sama budaya. Ini selain pewarna yang lucu

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah 9. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah 9 tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah 9 terdapat 3 bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan Tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: Baik, saudara ya, di pukul 9 lebih 55 waktu Jawa Timur, saatnya untuk Sri Batabe dulu ya. Dari Bacarita Pagi, dari Ruang Dengar Sama Budaya juga di pagi hari ini ya. Makasih juga untuk semuanya Sobat Dengar ya, Kiara Pagi dari jam 5 sampai dengan sekarang. Nanti Sama Budaya setelah Sri di Kiara Siang ada Kak Rima juga ya, nanti Bataman Dorang sampai di jam 6 sore ya. Jadi mewakili yang bertugas di pagi hari ini, saya Sri Anugrah, Teknik Studio ada Kak Ririn, Torang Batabea, sampai Mbak Kudapa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Ompa ternate suara budaya Kieraha.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini yang sebagian suku ini, dorang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka pegangan bagian bawah itu dari kerang itu dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan satu bikin ritual atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Ogatubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: jika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat adatnya terusir. Jangan mentang-mentang sudah Indonesia, terus Bapak mau klaim bahwa semua ini tanah negara. Bapak tahu sejarahnya? Kami ini berintegrasi itu diinvasi dan dianeksasi oleh Eri.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
1: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Hari Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kiraha.

Tari kene-kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, kene-kene bermakna cepat-cepat, tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Terima kasih undi masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Edisi Selasa 22 September 2026. Saya Rima Amurang Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan beragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Tarian Lelehe. Tarian Lelehe dapat dibawakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Para penari biasanya menggunakan dua alat dari bambu berukuran 2-3 meter sebagai pelengkap tarian. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari pria dan wanita. Tarian Lelehe merupakan tarian tradisional khas suku Tobelo dan biasanya dipertunjukkan pada acara-acara adat, malam perkawinan, dan acara pentas budaya.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin, Mas. Ini masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Tonton Karibo dengan Buce. Buce itu apa? Bukan kok Buce di Tidore. Tapi Bunda Cemburu . Jadi ternyata kok Buce ini dia penama DP. Kepanjangan tuh Bunda Cemburu. Oke, spesial juga untuk sahabat budaya yang sementara ini ada mendengar Patorang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Nah, sahabat budaya, ragam informasi Torang lansir dari laman rri.co.id ya. Informasi dari Ternate, sahabat budaya, Torang hadirkan di kesempatan siang ini, diantaranya pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang akan memperkuat penanganan kebakaran Gunung Gamkonora. Nah, salah satu destinasi wisata alam ya, puncak Gunung Gamkonora ini menjadi salah satu tempat yang indah sekali di Maluku Utara. Tapi sayangnya sekarang ini ada kebakaran ya di lahannya. Jadi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Gamkonora, Kecamatan Ibu Selatan. Pemerintah daerah sebelumnya menerima informasi kebakaran melalui media sosial. Fokus awal penanganan diarahkan pada upaya penyelamatan 5 pendaki yang saat kejadian masih berada di kawasan Gunung Gamkonora. 5 pendaki tersebut, sahabat budaya, ini berhasil dievakuasi dan telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Proses evakuasi melibatkan unsur TNI Polri, pemerintah kecamatan dan desa, masyarakat serta tim pengamatan gunung api. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Halmahera Barat, Wawan Gunawan MT Ali, mengatakan dalam penanganan kebakaran, Pemkab Halbar terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk tim pos pengamatan Gunung Api, Gunung Ibu, dan Gunung Gamkonora, pemerintah provinsi hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Namun upaya pemadaman langsung di kawasan puncak masih menghadapi kendala. Kondisi medan yang terjal serta keterbatasan peralatan membuat tim belum dapat melakukan pemadaman secara langsung di lokasi kebakaran. Untuk mengetahui kondisi terkini, pemerintah bersama tim dari pos pengamatan Gunung Api, PGA Ibu dan PGA Gamkonora telah melakukan pemantauan menggunakan drone. Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui sebaran titik api serta luasan kawasan yang telah terbakar.

Jadi hasil pemantauan drone selanjutnya akan menjadi bahan laporan kepada pemerintah provinsi dan BNPB sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya. Sahabat budaya, untuk penanganan selanjutnya pemerintah masih menunggu hasil pemantauan drone dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta BNPB. Dua opsi penanganan yang sedang dibahas yakni operasi modifikasi cuaca dan penggunaan helikopter.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih, semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut, siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate ya. Siang ini masih bersama saya Rima Amurang. Torang cek dulu apa ya, ada WA yang masuk. Aduh, gara-gara tadi tembas lagu Buce, Kakak Rima Buce posisi, Mama Indah apa kabar? Insya Allah sehat selalu ya. Kemarin dorang ada acara makan popeda, memang terbaik. Oke, sahabat budaya, torang sampaikan informasi untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah. Kumandang azan juhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12:27 waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan persembahan lagu kasidah berikut ini.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hirup pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra ke

sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang antara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi

0: Kaya to, may kaya pang namil kita pitana.
1: May ito kita pitana kong...
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Mesopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada Sang Pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk Sang Pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang Pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, Sang Pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperdayakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang Pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat.

0: orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

95,1 FM Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Selamat siang untuk Sahabat Budaya yang masih mendengar patorang ya, terutama di aplikasi RRI Digital. Selamat mendengarkan dan juga ragam informasi masih akan torang hadirkan ya. Di antaranya Sahabat Budaya, ini Muhammadiyah sudah menetapkan Ramadan 1448 Hijriah mulai pada 8 Februari 2027. Jadi biasanya memang Muhammadiyah itu jauh-jauh hari ya sudah melakukan penentuan satu Ramadan. Nah, bulan Ramadan 1448 Hijriah mulai mendekat, membawa perkiraan tanggal awal puasa pada Februari 2027 mendatang. Sejumlah kalender telah mencatat Senin 8 Februari 2027 sebagai awal Ramadan 1448 Hijriah. Namun masyarakat tentunya masih menunggu penetapan resmi pemerintah melalui mekanisme yang berlaku menjelang Ramadan nanti. Almanat BMKG 2027 mencantumkan 1 Ramadan 1448 Hijriah bertepatan dengan Senin 8 Februari 2027. Dalam almanak yang sama, Idul Fitri 1448 Hijriah tercatat pada Rabu 10 Maret 2027. Nah, tanggal tersebut merupakan hasil perhitungan kalender dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah Indonesia. Sementara itu, Sahabat Budaya, kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah juga menetapkan awal Ramadan pada 8 Februari 2027. Perhitungan Muhammadiyah mencatat Ramadan berlangsung selama 29 hari hingga Senin 8 Maret 2027, selanjutnya 1 Syawal 1448 Hijriah ditetapkan bertepatan pada Selasa 9 Maret 2027. Nah, perbedaan tanggal Idul Fitri tersebut berkaitan dengan metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah. Muhammadiyah menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal sebagai sistem penanggalan untuk menetapkan tanggal-tanggal tersebut. Sementara pemerintah menggunakan hasil hisab dan rukyatul hilal sebelum menetapkan awal bulan secara resmi. Nah, jika mengacu pada perkiraan 8 Februari, malam pertama Ramadan berlangsung pada Minggu 7 Februari 2027. Malam tersebut menjadi waktu yang diperkirakan untuk pelaksanaan sholat tarawih sebelum hari pertama berpuasa. Namun Sahabat Budaya, pelaksanaannya tetap mengikuti keputusan kalender dan otoritas yang menjadi acuan masing-masing masyarakat. Penentuan awal Ramadan memiliki kaitan erat dengan pengamatan posisi bulan setelah terjadinya konjungsi. Data BMKG menunjukkan informasi hilal menjadi bagian penting dalam penyusunan kalender dan penentuan awal bulan. Pemerintah kemudian menggunakan data tersebut bersama hasil rukyat dalam proses penetapan resmi Ramadan. Perbedaan hasil kalender bukan berarti terdapat perubahan terhadap rangkaian ibadah Ramadan yang dijalankan oleh masyarakat. Perbedaan dapat muncul karena masing-masing sistem menggunakan pendekatan serta kriteria penentuan kalender Hijriah yang berbeda. Masyarakat dapat mengikuti kalender organisasi masing-masing sambil menantikan keputusan resmi pemerintah Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, Ramadan 1448 Hijriah pada akhirnya akan ditetapkan melalui proses resmi menjelang masuknya bulan suci tersebut. Keputusan pemerintah menjadi rujukan nasional setelah mempertimbangkan hasil hisab dan pengamatan hilal. Sambil menunggu keputusan tersebut, tanggal kalender dapat digunakan sebagai perkiraan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan Ramadan. Ya, jadi seperti itu informasinya Sahabat Budaya, di mana Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah pada 8 Februari 2027.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita

Metro 4 RRI Ternate Kepolisian, maksud kami Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman, Selasa 22 September 2026 hari ini meluncurkan program bis antar anak sekolah atau bus pas yang beroperasi di wilayah Kota Ternate. Bis pas merupakan program Ditlantas Polda Maluku Utara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas terhadap para pelajar di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengapresiasi program yang diluncurkan Ditlantas dalam momentum hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 yang digelar di Makopolda Maluku Utara hari ini. Program bus pas lanjut Kapolda adalah program yang sangat baik karena bentuk dari larangan pelajar agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah. Kapolda menyatakan program ini baru melayani para pelajar di Kota Ternate dengan jumlah sebanyak 10 sekolah. Sementara itu, Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan menjelaskan program ini sebagai gerakan untuk menekan angka laka lantas di tingkat pelajar. Ia pun menjelaskan bis yang disiapkan untuk mengantarkan anak ke sekolah ini akan menjemput setiap pelajar di beberapa halte yang tersedia di Kota Ternate.

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Sahabat Budaya, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po, Helfir Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu.

0: kan ya.
1: Insyaallah.
0: Amin. Amin. Juga, ya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini Nova. Ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya.
0: Iya.
1: Mamanda siang hari ini.
0: Oh itu ada... nama teater ya Mamanda itu ya.
1: Bukan, nama apa? Keseniannya.
0: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Kakanda, sama gak sih?
1: Pamanda,
0: Pamanda.
1: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
0: Baik, sudah hadirkan di studio?
1: Pak? Sudah, nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
0: Oke, boleh silakan.
1: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
0: Belum.
1: Selain kalau yang setahu Nova apa?
0: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
1: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar-benar. Oke okay. Okay deh, kalau begitu Ayi mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
1: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SSMM.
2: Waalaikumsalam Dinda Eli.
1: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
2: Betul sekali.
1: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
2: Boleh Bunda.
1: Bunda.
2: Boleh Kanda.
1: Kanda.
2: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
1: Okay.
2: Sudah tidak muda lagi. Mm-hmm. Boleh Bunda.
1: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
2: Double Eli jadinya ya.
1: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini. Walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya. Tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin,
2: iya
1: ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
2: Terima kasih Dinda.
1: Kita biasakan ya.
2: Iya, supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak.
1: Iya.
2: Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
1: Kata. Oh, Ading ya.
2: Dinda kayaknya itu Ading.
1: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
2: Betul sekali, harus mencoba.
1: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli?
2: Ya. Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan.
1: Mm-mm.
2: Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
1: Lenong itu bukan?
2: Lenong.
1: Ya,
2: yeah. Ludruk di Jawa ya. Nah,
1: nanti kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
2: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
1: Oh, gitu.
2: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
1: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
2: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan satu dan dua itu adalah pengawal di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokoh
2: yang ada di Mamanda.
1: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
2: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan, Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
2: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
2: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
2: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
1: Pesta ya?
2: Pesta,
1: ya?
2: Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
2: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
2: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
2: Apa ya?
1: CEO.
2: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
2: nah,
1: ya.
2: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
2: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa enggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
2: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
2: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
2: Nah, bayangkan
1: lengkap,
2: jin.
1: Lengkap ya.
2: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
2: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan ini.
2: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
2: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
2: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
2: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
2: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
2: Bahinti itu inti.
1: Bahinti
2: jadi
1: itu intinya,
2: ketan ya? Inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan
2: parutan kelapa gula dengan merah gula
1: itu
2: merah.
1: Ya? Oke. Nah, itu, jadi itu kita salah satu harus ada ya.
2: Harus. Mm-hmm. Paling enggak buat pemain. Mm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Mm. Berarti bisa itu sebagai media.
2: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
2: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
1: Oh.
2: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
2: Dulu iya.
1: Dulu iya.
2: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
2: Pakem.
1: Pakem?
2: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
2: tidak
1: raja.
2: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
2: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
2: tidak
1: jadi
2: ada yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
2: itu
1: rebutan
2: dulu.
1: Ya.
2: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
1: Udah lewat.
2: Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
2: Iya, ada estafetnya.
1: Baik.
2: Berarti, dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
1: stamina,
2: di sini
1: ya.
2: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
2: Ada. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Oh, saweran
2: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
2: Nah,
1: ya,
2: itu dia.
1: Kalau kita saweran ya.
2: Saweran ya bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
2: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
2: ada.
1: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
2: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
1: Workshop salah satunya.
2: Kemudian kita diminta orang pentas tidak pernah harga sekian.
1: Oke.
2: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
2: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon, tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
2: Semuanya
1: seperti apa?
2: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja. Mm-hmm. Dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
2: Harus.
1: Oh.
2: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini, nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
2: Pengarah.
1: Pengarah?
2: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Mm-mm. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus mm-mm, seperti harapan 1 dan 2. Mm-mm. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti, itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
2: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
2: 2 jam
1: yang
2: saja.
1: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
2: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Mm-hmm. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
2: Kalau satu malam ya, karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya, itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
2: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan gak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
2: ada,
1: ya.
2: Jadi minuman apa itu selalu maju disediakan ya, oleh panitia.
1: Disurung
2: jadi,
1: terus ya.
2: Iya, sama dengan wayang gong, wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
2: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
2: Nah,
1: tapi beda ya.
2: Ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
2: Kalau seringnya, sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
2: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
2: tertawa,
1: pemain ya?
2: Enggak.
1: Wah.
2: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh.
2: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
2: Boleh. Dan pesan-pesan kita baik, dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Okay, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti, ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih, Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
2: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
2: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
2: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
2: mahal.
1: Mahal ya.
2: Mahal kan?
1: Mahal
2: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
2: Baik. Itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini, Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Yeah. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
2: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Iya. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Ya, enggak nyampe ya.
2: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
2: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
2: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
2: Khusus. Oke. Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista.
0: Iya,
1: untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
0: Kak
1: kostum
0: Eli,
1: apa ini?
0: Kak Eli, halo. Kita kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
0: Silakan Bunda.
2: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya mau dip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
2: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah itu.
0: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
2: boleh,
0: dulu ya.
2: Boleh.
0: Yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsAppnya kami 0812112498. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
0: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: di ayun-ayun. Bapukung merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
3: Boleh, boleh katanya.
2: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran aja, gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya benar-benar. Nah, benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Oh, nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan diri.
2: Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Kayak raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Dan harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus
4: warna
3: kuning ya.
4: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Yeah,
4: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Baik. Hijau, kuning,
4: merah.
3: Merah.
4: Tiga itu.
3: Baik.
4: Seperti partai dulu kan?
2: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
3: Oke. Itu warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: Ais. Ya. Silakan, silakan.
3: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
4: Iya. Mm-hmm. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
2: Okay.
4: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
2: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsAppnya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik.
4: Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
3: kan, humasnya bukan sih?
4: Humasnya. Iya, humas lah.
2: PR
4: otomatis.
3: Oh iya, iya,
4: iya, betul. Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Darat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
3: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
4: Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
4: Seperti perampok.
2: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
3: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
4: Gak ada. Harus punya rakyat.
2: Emang ada.
4: Ada.
2: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
4: Tapi gak ada lagi.
2: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya, Bun ya.
3: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
2: Iya.
3: Raja
2: itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
3: Antah berantah.
2: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya, benar.
4: Di sono.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
2: Okay.
3: Jinnya kadang enggak bikin seram ya.
4: Enggak, jadi lucu jinnya,
3: jadi
4: itu
3: lucu, ya.
4: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
3: teater,
4: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas, emang jin Islam ya katanya. Jadi
3: contohnya
4: jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow.
3: Kayak 30.
2: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
3: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
2: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi. Artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk. Biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi gitu, kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya.
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh jadi ini ulun. Itu. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi.
2: Okay.
4: Tetapi tidak ada masalah.
3: Tidak
4: karena
3: masalah.
4: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
3: Nah, tapi itu juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Iya,
3: masalah kita perannya seperti apa,
4: betul.
3: Itu akan kembali ke hati nurani. Ada penanya lagi, Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Iya.
3: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, boleh. Silakan.
3: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
3: tetapi
4: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan
3: ya?
4: Patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutla.
2: Karhutla.
4: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
3: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
3: Sambutan perang. Sama-sama.
4: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Iya. Permaisuri Nova.
2: Iya
3: benar. Menyahi perseteruan.
2: Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan. Iya.
3: Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oh, oke, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Oh, karena ornamen.
2: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berat
3: bebannya ya.
2: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
2: Okay.
4: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali, tetapi ganti ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu barangkali untuk selanjutnya, apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI, satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
4: hampir
2: luar biasa.
4: Seumur hidup, okay.
2: Hampir seumuran kita ya.
3: Hampir terus.
4: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
3: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
2: Iya, betul-betul luar biasa.
3: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
4: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
4: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
4: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
2: Iya.
4: Tetap Mamanda.
2: Baik.
3: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Baik.
3: Baik. Itu bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
3: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Kitanya angkat tangan nih.
3: Mamanda ya kan?
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah.
4: Iya dah. Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Sehari-hari
4: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
4: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
4: itu
2: apa yang
4: harapkan.
2: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
3: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
3: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
3: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: sebagai Allah.
3: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Santana. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tari Kene-Kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, Kene-Kene bermakna cepat-cepat. Tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

0: wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di program Torang Badangdut edisi Selasa 22 September 2026. Nah sahabat budaya, sore ini bersama saya Rima Amurang, Torang PT Henik Studio, ada kakak Dini dan teman-teman di pemancar kayu merah Ternate. Yang mau bergabung, Rima suka sih aktif line telepon untuk sahabat budaya, bisa request lagu, juga bisa kirim-kirim salam di line telepon 0921 312 5118, atau juga bisa di 0821 952 6665. WA juga boleh ya sahabat budaya di 0853 9853 3951. Oke, so ada yang bergabung, orang langsung terima ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Ambon? Ambon menyala. Oh, Suganti kira Ambon manise, padahal Ambon menyala.
1: Ambon menyala ya, kalau siang main ini menyala.
0: Oh, nanti kalau malam baru manise.
1: Kalau siang main ini menyala berani.
0: Menyala kakak. Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dangdut Ambon, Kamba Ipa Ale.
0: Yang menyanyi?
1: Kamba Ipa.
0: Kamba Ipa.
1: Cuma Ale.
0: Kamba Ipa cuma Ale. Oke. Tadi kan cari Kamba Ipa cuma Ale, dia muncul cuma uang tuh. Kayaknya dong gak ngerti tanggal tua ke apa ya.
1: Cuma Ale.
0: Ada cuma Ale. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan puasa, tunggal sarapan sehat.
0: Insyaallah, amin.
1: Puasa diberkati yang Allah Maha Kuasa ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Dipermudah segala macam kesulitan. Dan lalu beta mau salam ini siapa ya? Kuama, Kuabai, Bu Abdul, juga Bung Ipin. Selamat sore dan harapan sehat. Kita punya kelurahan yang kedua, Pak Hakim. Masuk juga Pak Hakim, Pak Junaidi, buka pintu ini. Bersama Ibu Amaul, Pak juga ya. Harapan sehat seluruh keluarga juga. Ada Mama Indah Kegale, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Indah dan juga Loko Oscar. Selamat sore, harapan sehat bersama keluarga. Ada Ono, Atus juga yang ada di Jelolo, Goal, Tahir Muntahir juga di Susuku. Selamat sore, harapan sehat. Amdurahim di Kalimantan Timur. Selamat sore, harapan sehat. Siapa lagi? Sari yang ada di Banjarmasin ya. Selamat sore. Siapa?

0: juga?
1: Ada.
0: Oke. Itu saya itu kerjamu lah itu lagu itu kerjamu sudah.
1: Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak Junaidi atensinya sore ini ya. Satu lagi, coba Torang terima. Halo Torang Badangdut.
2: Halo, Torang punya.
1: Asik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
1: Sari di Banjarmasin, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Oke, Sari mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Rita Sugiarto, Pria Idaman.
1: Pria Idaman, oke. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Bang Din, buat Mama Indah, buat Pak Abdurrahim, buat semuanya aja. Buat Mbak Rima, makasih banyak.
1: Sama-sama, sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rita Sugiarto ya, dengan lagunya Pria Idaman, segera meluncur ke udara ya. Oke, tapi sebelumnya tolong simak dulu persembahan dari Kamba Ipa dengan Cuma Aleh.

0: Ya, masih di Torang Badangdut ya. Rima masih tunggu atensinya di kesempatan sore ini. Oke, so ada lagi yang bergabung, coba Torang terima ya. Halo, Torang Badangdut.
1: Selamat hari itu, Torang Badangdut, Badangdut Torang punya.
0: Asik.
1: Apa kabar Mbak Rima yang baik?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Abang Atus pe kabar sore ini?
1: Kita sehat, tapi muka abu.
0: Begitu weh.
1: Abu terbang sampai muka bawa abu nih.
0: Tinggal rajin cuci saja, toh.
1: Pahamnya cuma kering.
0: Oh gitu weh. Abang Atus mau dengar lagu apa? Mobil dan bensin.
1: Mari ada Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang, DP judul apa?
1: Berdiri bulu romanku.
0: Oh, Suganti ya, ada.
1: Ganti-ganti lah.
0: Iyo, ganti-ganti jangan cuma itu terus. Ada dong.
1: Penyandang.
0: Ada koa.
1: Iya. Seberapa orang yang masuk berima?
0: Yang masuk tadi ada dua orang, ada Pak Junaidi dan Sari di Banjarmasin.
1: Oh Sari, salam
0: dulu. Oke.
1: Buat tempe barimanya, mau tuh mau basiran tanaman itu masih jalur
0: tuh. Masa dulu habis baru basiram eh.
1: Basiran pulang.
0: Oke.
1: Rambar-rambar mesu soni semua.
0: Iya. Arab tuh.
1: Pendengar setia tuh mesti bergabung kok.
0: Iyo.
1: Iya ada mau kerja tuh, buat telepon ya. Iyo sudah. Salam dulu Barima, sama gertugas
0: helper. Makasih. Insyaallah.
1: Umur selalu sama keluarganya terutama. Si ganteng Rehan, rajin belajar. Salam buat tadi.
0: Amin, amin.
1: Yang ada belajar bukan belajar dalam rumah, aku belajar di teras sama saja. Lewat teman, lewat panggil-panggil.
0: Begitu
1: Queen buat Mbak Rima nih.
0: Oke, salam balik ya buat si cantik Queen.
1: Ini baru terbisa kurus-kurus ini.
0: Iya, nanti ada Queen kasih sadik ya.
1: Terima buat Queen. Terus salam buat Tompe Mama Indah. Terus Pak Pak Yaki Mama Ulfa. Selain itu
0: itu ada Queen pe suara sudah tuh eh.
1: Satu lagi Mbak Rima yang jaga gabung. Selain Mama Indah Mbak ini Pak Yasim ada siapa lagi ya Batus.
0: Di
1: kira-kira apa belum dinamai.
0: Banyak. Potong sebut satu-satu akan coba waktu habis sudah.
1: Oh, tolong belum pas sudah kategori ada Pak Wai, ada Ipi, ada Budin, ada Bung Buci, ada Bung Leo ini di kiri ya Cidore?
0: Di kiri,
1: iya. Iya, iya. Terus, Andi Bacam, Andi Batam, Andi Jambi, dan Andi-Andi yang lainnya yang tidak tahu alamat katanya nama Andi juga.
0: Penting Andi sudah, ya.
1: Asal dia Andi Laut itu di Cina aja. Terus, gua turun di Sulawesi, ada Anona Kika, Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Farida, terus di Kataliabu, di Kalimantan ada Sari. Sari, salam kenal.
0: Iya.
1: Ah, ini Sari manis kan? Sari apa nih?
0: Sari Don.
1: terus buat keponakan yang cantik-cantik, tepatnya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara. Buat Mbak Hesli sama Baka Afi, selamat berlibur. Kalau adiknya berlibur, katanya selamat bertugas di KPLP di Sabandaran, Kalimantan Tengah. Jangan keluar sebarang hujan apa terbakar itu, nanti gangguan penyakit lagi. Terus buat rekan Abang Atus, ada Bu Moko. Lupa lagi Pak Junaidi di Kota Ambon. Saya bantar repel formula lagi kita salam Pak Junaidi juga di Kota Ambon. Tempatnya di Kebun Cengke. Terus buat rekan Abang Atus, operator alat berat itu Bung Esa sama Bung Injon. Selamat bertugas. Sebentar mampir ya Bang Atus. Kalau sudah selesai di galian K, ini dong gali pasir terus ya. Nanti kalau hujannya habis itu ke kampung nih. Mau hanya sudah ke
0: begitu kan.
1: Terus Lagu ini spesial buat Mbak Rima aja yang lagi bertugas walaupun panas tapi di ruangan tetap
0: adem.
1: Ada jadi. Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, syukur dofu-dofu.
1: Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Abang Atus ya. Satu lagi penelpon Rima, terima ya sebelum Rima putarkan lagunya. Halo. Halo, Torang Badangdut.
2: Assalamualaikum, Torang Badangdut.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Dika.
0: Oh, Dika. Kayaknya ada gangguan ya? Suaranya putus-putus ini. Dika, Dika mau dengar lagu apa?
2: Nanti lagu orang di belakang aja yang... Nanti Bang Andi aja yang...
0: Oke,
2: silahkan. Kita capek 2 hari kita kegiatan di puskesmas.
0: Oh.
2: Baru. Saya ini karena paksa ya, ayo udah gabung aja.
0: Oke, mau salam-salam?
2: Salam buat Teh Karima yang lagi bertugas, selamat bertugas, salam sehat, semangat. Terus salam buat Bang Andi Cakronata di Jambi, salam saya. Salam sehat, tetap semangat, Bunda Ustazah. Salam saya juga Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi dan semua aja, jika capek.
0: Oke.
2: Siap.
0: Iya, sore. Silakan Andi mau request lagu apa?
3: Ya.
0: Mau request lagu apa?
3: Lagu ini. Request lagu dari Muksin Awatar.
0: Maya. Judulnya Maya. Oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Lalu lantai rezekinya, panjang umurnya, sayang perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya Allah.
3: Terus buat jika tadi terima kasih sayang salamnya, semoga dikabarkan saja ke sana, berikan umur panjang, berrezeki bersama keluarga besarnya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat sahabat Kuku Ai, Bu Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita, salam sehat, salam bahagia semua. Terima kasih Kak Rima.
0: Sama-sama. Sore juga Andi di Jambi, terima kasih juga Dika ya. Dua penelpon yang mau bergabung, sabar dulu ke apa ya, tolong dengar dua lagu berikut ini, nanti baru Rima balik lagi. Tarima ngoni pe telpon.

0: orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru, yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih? Gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

0: Sidi Torang Badangdut, terima masih buka line telepon untuk sahabat budaya sore ini yang ingin bergabung request lagu ya. Halo Torang Badangdut.
1: Halo Torang Badangdut, Dangdut Orang Punya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Purnama Sari ya?
1: Iya Kak Arin.
0: Iya, soalnya tadi Sari udah gabung.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi pasti deh, gak salah lagi, ini pasti Purnama ya.
1: Iya Kak Arin mah.
0: Kak Arin mah,
1: aktif gak nomor WA-nya perangkat ternat deh.
0: Nomor 4.
1: Ya, nomor 4 ya.
0: Yang WA ya. Dicatat ya, aja langsung atau gimana? Nanti setelah ini saya sebutkan lagi atau?
1: Purnama tadi nelpon di nomor WhatsApp.
0: Oh, sorry,
1: tapi
0: sorry.
1: Gak bisa masuk gitu.
0: Oh, enggak bisa masuk. Nah, masa sih?
1: Tapi gini loh Kak Arima ya. Karena nomor WhatsApp-nya Purnama udah ganti pakai WhatsApp baru, kalau ada yang minta siapapun dan dimanapun, kalau ada yang minta Kak Arima ya, jangan dikasih.
0: Oke, siap. Oh iya, ini iya, masuk karena teleponnya, tapi karena aplikasinya tadi lupa dibuka, mohon maaf.
1: Oh gitu, iya.
0: Iya, nomor karena baru ya.
1: WhatsApp-nya yang kemarin itu ada masalah, jadi ganti WhatsApp baru. Siapapun dan dimanapun, kalau ada yang minta jangan dikasih ya,
0: iya,
1: hanya penyiar aja yang tahu.
0: Tenang aja sih, kalau Rima, kalau ada yang minta nomor, biasanya saya bilangnya mohon maaf, kami nggak bisa memberikan nomor orang lain tanpa sepersetujuan orang tersebut.
1: Iya, betul sekali Kak Rima, karena sekarang ini kan banyak yang disalahgunakan nomor.
0: Iya,
1: itu.
0: Insya Allah aman iya sih. Nanti juga iya disampaikan ke teman-teman yang lain ya.
1: Iya, karena di sini tuh Kak Arima ya, ada kemarin kejadian nomor WhatsApp-nya itu digunakan untuk pergi minta-minta uang itu mah atau sama orang itu.
0: Nah, ujubillah min jali.
1: Iya. Jadi nomor WA-nya Purnama itu yang lama, foto profilnya diganti, terus namanya diganti, baru keluar.
0: Waduh.
1: Diganti yang baru. Iya.
0: Aduh, serem juga ya.
1: Iya, makanya Purnama takut banget kalau nomor WhatsApp itu terlalu ada yang tahu gitu.
0: Oke, okay. Purnama mau dengar lagu apa?
1: Purnama mau dengerin lagunya Kak Lesti, judulnya Kulepas Dengan Ikhlas.
0: Kulepas Dengan Ikhlas, aduh sedih lagu ini ya. Dilepas dengan ikhlas nomor handphonenya ya.
1: Sama-sama aja. Iya.
0: Aduh, sayang banget ya. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya ada tadi Kak Sari ya. Makasih siapanya Kak Sari. Semoga selalu bareng Mas Galu di sana. Terus ada Mama India, ada Bung Din, ada Ko Ayi, ada juga Bunda El. Salam sehat. Ada Pak Junedi, Nona Fika. Ada siapa lagi ya? Ibu Farida, Pak Nasrum, semuanya ada Gentan Patar Kacali. Buat Kak Arima, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama ya sudah bergabung sore ini. Insya Allah sehat selalu ya. Oke, yang mau bergabung masih tersisa sekitar 13 menit lebih lagi ya. Jadi sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu dan kirim-kirim salam. Halo.
2: Halo. Halo, Rima.
0: Iya, halo.
2: Halo, Di.
0: Halo.
2: Halo, dengan Pak Sore.
0: Iya, Ko Ayi, ini mohon maaf suaranya agak kurang jelas ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Ko Ayi langsung sudah ya. Mau request lagu apa?
2: Request lagu apa? Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Oke, salam-salamnya silahkan Ko Ayi.
2: Oke, salam buat Bang Rima, bareng operator juga harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus ada Bang Din, Ipin, Bu Cie juga harapan sehat. Ada Mama Indra, saya juga bareng operator Bang juga.
0: Iya.
2: Bang Sari, tadi Bang Nasrun, Ibu Farida juga, ada Anji. Dan di Sambi, Anji Badang, harapan sehat selalu. Oke, Ma, karena ada ibunya.
0: Iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai ya, bergabung di kesempatan sore ini. Dan mohon maaf sekali ini Ko Ai jadi penelpon terakhir reh, karena memang torang harus segera akhiri terapi kebersamaan di program Torang Badangdut. Nanti akan Rima hadirkan dua lagu sekaligus. Ada Kulepas dengan Ikhlas dari Lesti, juga Tanpa Kamu dari Imam S. Arifin. Torang berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

Nah, kali ini orang akan bahas informasi mengenai burnout pada karyawan yang ya jarang diketahui ya. Jadi tercover dalam tulisan Adianti Fatimah. Ini burnout atau kelelahan akibat pekerjaan sering dikaitkan dengan beban kerja yang terlalu berat. Padahal kondisi ini tidak hanya dipicu oleh banyaknya pekerjaan, tapi juga dapat muncul akibat beberapa faktor lain yang sering tidak disadari. Nah, melansir laman Rumah Sakit Ortopedi Soeharto Surakarta, kelelahan ya akibat pekerjaan ini merupakan kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan pekerjaan yang berlangsung dalam waktu lama. Selain beban kerja berlebihan, kurangnya dukungan dari atasan, ketidakjelasan tugas, serta lingkungan kerja yang tidak kondusif juga dapat meningkatkan risiko burnout. Nah, sahabat budaya, hal lain yang jarang diperhatikan adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kebiasaan bekerja dalam waktu panjang atau merasa harus selalu siap merespon pekerjaan di luar jam kerja dapat membuat seseorang sulit benar-benar beristirahat. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Burnout juga dapat berdampak pada aktivitas sehari-hari ya. Jadi seseorang yang mengalaminya dapat kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur hingga merasa kurang puas terhadap pekerjaannya. Kondisi ini juga dapat membuat produktivitas menurun dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Lingkungan kerja yang kondusif dapat menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya burnout. Pembagian tugas yang lebih seimbang, komunikasi yang baik dengan atasan, pemberian waktu istirahat, serta dukungan terhadap kesejahteraan karyawan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini. Alat kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: to, miki apa nga namil kita pitana?
1: Mitu kita pitana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti DTBing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi barat lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: tahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya, dia itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu Hugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

95,1 FM Sahabat Budaya. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Di Kiara Hamalam nanti ada Kakak Tasnim yang akan bertamang sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya turun bergabung Deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.

0: pukul 18 waktu Indonesia bahagian timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, melakukan kunjungan kerja ke kantor kecamatan Pulau Ternate. 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui radio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya, Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 22 September 2026. Berita pertama. Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, melakukan kunjungan kerja ke kantor kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan dan ketersediaan air bersih.
1: Jadi kita lain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan 4. Jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
2: Dia menambahkan persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
1: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetap itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
2: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: Sementara itu saudara, Kepala Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman Selasa 22 September 2026 meluncurkan program bus antar kota, bus antar anak sekolah atau bus pas yang beroperasi di wilayah Kota Ternate. Bus pas merupakan program Ditlantas Polda Maluku Utara untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas terhadap para pelajar di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman mengapresiasi program yang diluncurkan di Ditlantas dalam momentum hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 yang digelar di Mako Polda Maluku Utara Selasa 22 September 2026. Program Buspas Lanjut Kapolda adalah program yang sangat baik karena bentuk dari larangan pelajar agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah. Program Buspas ini baru melayani para pelajar di Kota Ternate dengan jumlah sebanyak 10 sekolah. Sementara itu, Ditlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan menjelaskan, program ini sebagai gerakan untuk menekan angka laka lantas di tingkat pelajar. Dirinya menjelaskan, bus yang disiapkan untuk mengantarkan anak ke sekolah ini akan menjemput setiap pelajar di beberapa halte yang tersedia di Kota Ternate. Langkah ini agar anak-anak juga bisa ke sekolah dengan aman, nyaman, serta sampai di tujuan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Khairiah Maimudah.
3: Sebanyak 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. 8 anak terduga pelaku yang masih di bawah umur ini diamankan setelah melancarkan aksinya di 7 lokasi berbeda dalam wilayah hukum Polres Ternate. Para terduga pelaku ini diamankan berdasarkan laporan polisi tertanggal 22 Agustus 2026 saat melaksanakan

0: menyerahkan ke bengkel untuk dikombinasi perakitannya dijual kembali. Rata-rata ya, sebagian besar motor yang tidak dikunci setir pada saat memarkir. Nah, jadi kadang-kadang mereka mencuri, memang ada niatnya mereka mau mencuri. Yang kedua, ada kesempatan. Kalau yang kesempatan, kalau mereka pas jalan, mereka lihat ada motor parkir dan tidak terkunci, itu mereka curi. Itu mereka tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Tetapi yang pertama mereka lakukan, kalau mereka sudah butuh uang, mereka niat, ya mereka mencuri. Begitu. Sindikat ini baru sebagian kecil yang terungkap, dan masih ada sindikat besarnya. Mohon doanya rekan-rekan Satreskrim bisa mengungkap itu lagi, karena memang di Ternate sudah ada sindikat pencurian, karena mereka kerjasama dengan beberapa bengkel di Kota Ternate.
1: Para terduga pelaku ini diamankan setelah tim research mobile atau resmob Macan Gamalama Polres Ternate berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari berbagai petunjuk yang didapat saat melaksanakan penyelidikan di lapangan, termasuk rekaman CCTV. Dalam kasus ini, para terduga pelaku disangkakan dengan pasal 477 huruf G KUHP, subsidiar pasal 476 KUHP, jungto pasal 20 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian biasa yang dilakukan secara bersama-sama. Reporter Hairia Mahmudah melaporkan.
2: Harga komoditas cengkeh di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Harga komoditas cengkeh di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Tentu harga tersebut dinilai masih memberikan kabar baik bagi para petani cengkeh di wilayah tertentu, terutama petani yang berada di Pulau Sulawesi dan Pulau Mongoli. Salah seorang pembeli cengkeh di Kota Sanana yang biasa disapa Selo mengatakan, harga cengkeh yang dibelinya dari petani untuk saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya harga tersebut masih cukup baik dan menjadi salah satu keuntungan bagi petani yang sedang memasuki musim panen.
4: Saya beli cengkehnya di harga Rp120.000. Kemudian untuk Pulau Sulawesi itu tidak semuanya harga ada cengkeh hasilnya, karena kondisi cengkeh tidak semua berbuah.
3: Namun tidak seluruh desa di Pulau Sulawesi maupun Pulau Mongoli melakukan panen cengkeh, sehingga pasokan komoditas tersebut masih terbatas. Selo menyebutkan hingga saat ini stok cengkeh yang dimilikinya baru mencapai sekitar 8 ton. Jumlah tersebut diperkirakan dapat bertambah seiring dengan semakin banyaknya petani yang memasuki masa panen. Sementara itu, Arman, seorang petani, mengatakan harga cengkeh saat ini masih tergolong cukup stabil. Menurutnya harga yang masih berada di atas Rp100.000 per kilogram memberikan keuntungan tersendiri bagi petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi. Ia berharap harga komoditas cengkeh dapat bertahan pada tingkat yang menguntungkan petani, sebab cengkeh menjadi salah satu komoditas perkebunan yang masih diandalkan oleh masyarakat Kepulauan Sula untuk menopang perekonomian keluarga. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama prakirawan Dea. Silakan Dea informasinya.

Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Nasri Abu Bakar, Wakil Wali Kota Ternate, bersama Des Editor Sakir Saleh dan Teknik Montase Hasnur Sarkasi yang bertugas menyampaikan terima kasih.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate sore dan malam hari ini kalau nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah sama-sama kita ikuti warta berita sore dari langsung dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate yang kami siarkan begitu ya pendengar. Dan untuk Ternate malam hari tentunya masih akan terus kami hadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar, mulai dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan juga kami akan menemani malam Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya. Dan pendengar, untuk menanti azan maghrib kali ini, hari ini pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ali Imran yang akan dibawakan oleh Haji Maria Ulfa.

Pendengar kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wata'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Buce Van Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso Esos MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI.

Liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam,

tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, diantaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI. PTQ RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan Satuan Kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, ia membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

0: Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hair 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Prompat Ternate, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo sahabat budaya. Torang makudapa lagi di Kiraha malam untuk edisi hari ini sahabat budaya, Selasa 22 September 2026, bersama dengan Tasnim malam hari ini sahabat budaya sampai nanti di jam 12 malam ya. Pukul 19:01 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, program Sekapur Siri kami hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 8 ya. Dilanjutkan dengan Taki, tamu kita Pro Ampa, sahabat budaya, untuk malam hari ini belum terhadirkan narasumbernya ya. Dan berikutnya di jam 9 ada Gamam Gaya Malam-Malam ya, rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan di jam 10 ada Sagu, Santai Deng Lagu ya. Sampai di jam 11 request lagu dan salam-salam. Kemudian di jam 11 sampai di jam 11.57 ya sahabat budaya, torang hadirkan musik malam Pro Ampa dengan lagu-lagu hiburan yang siap menghiasi ruang dengar sahabat budaya. Lagu pembuka torang malam hari ini sahabat budaya di Sekapur Siri. Oke, torang hadirkan dari Tayo Umar ya, Afala Sojirangori, spesial untuk ngoni semua.

0: suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.
1: Suara budaya Kiraha.

Ya, sahabat budaya, Bea Cukai Ternate mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Babula Ternate. Hal tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang oknum yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai bernama Ricky. Oknum tersebut melakukan penahanan barang, memberikan ancaman, serta meminta sejumlah uang kepada calon korban. Di mana Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ternate, Ari Patria Sanjaya, mengatakan pihaknya telah memperoleh informasi tersebut melalui pemberitaan media dan melakukan pengecekan awal terhadap dokumen yang digunakan oleh oknum tersebut. Sahabat budaya, hasil pengecekan awal menunjukkan bahwa dokumen penahanan barang yang digunakan mengatasnamakan Bea Cukai jelas-jelas merupakan dokumen palsu, ya. Ari menjelaskan masyarakat juga perlu, ya, memahami bahwa Bandara Sultan Babula merupakan bandara yang melayani penerbangan domestik, bukan bandara internasional. Karena itu tidak terdapat petugas khusus Bea Cukai yang bertugas di bandara untuk mengawasi barang penumpang atau kiriman, ya. Jadi sahabat budaya, sekali lagi Dora harus tahu, ya, kalau Bandara Sultan Babula itu sekedar bandara untuk lokal saja, domestik, ya sahabat budaya. Jadi untuk mengenai Bea Cukai, petugas Bea Cukai dan lain sebagainya itu tidak berkenan hadir di bandara, ya, kecuali bandaranya bandara penerbangan internasional, ya. Sahabat budaya, himbauannya apabila ada pihak yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Babula kemudian menyampaikan bahwa barang seseorang, ya, ditahan dan meminta sejumlah uang untuk penyelesaian atau pelepasan barang, masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mempercayainya. Jadi ingat lagi, ya sahabat budaya, bahwa Bandara Sultan Babula adalah bandara domestik atau lokal, ya. Jadi petugas Bea Cukai tidak bertugas di Bandara Sultan Babula Ternate. Kalau ada orang yang mengatasnamakan Bea Cukai, berarti orang itu adalah orang bafoya, ya, atau berbohong, ya. Jadi sahabat budaya, jangan percaya, ya. Ataupun kalau kedapatan orang tersebut, sahabat budaya juga meminta security, ya, atau meminta tolong kepada security untuk

0: supaya pihak keamanan bertindak terhadap petugas tersebut ya. Karena itu mengatasnamakan bea cukai berarti adalah hal-hal yang menipu ya sahabat budaya. Bea cukai Ternate mengimbau masyarakat agar tidak melakukan transfer uang kepada pihak yang mengatasnamakan bea cukai ya, sebelum melakukan konfirmasi melalui kanal resmi ya. Masyarakat juga diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP maupun informasi perbankan kepada pihak yang identitasnya tidak dapat diverifikasi. Sahabat budaya, dan jangan dulu terburu-buru ya melakukan transfer hanya karena mendapat ancaman atau tekanan bahwa barang akan ditahan, disita atau dikenakan denda. Pastikan terlebih dahulu ya sahabat budaya bahwa kebenaran informasi melalui bea cukai ya. Bisa datang ke kantor bea cukai atau menghubungi kontak center ya di bea cukai 1500 ya. 225 sahabat budaya. Sekali lagi ya, kalau kedapatan ya harus konfirmasi ke bea cukai di nomor 1500225 sahabat budaya. Dan bea cukai Ternate mengajak masyarakat bersama-sama mencegah penyalahgunaan nama dan identitas institusi ya, dengan tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bea cukai, terutama ya sahabat budaya apabila permintaan tersebut disertai ancaman, tekanan ataupun permintaan transfer uang ya. Sahabat budaya, orang lansir dari rri.co.id ya. Jadi Ngoni juga bisa baca kembali beritanya di laman kbrn.rri.co.id.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Sahabat Budaya, tepat pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

masing-masing kalian dalam keadaan sesat kecuali yang telah aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk padaku. Niscaya aku beri petunjuk atau hidayah. Hai hambaku, setiap kalian dalam keadaan lapar kecuali yang telah aku beri makan, maka mintalah makan padaku. Niscaya aku beri makan. Hai hambaku, masing-masing kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka mintalah pakaian padaku. Niscaya aku beri pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di malam dan di siang hari, dan aku pengampun segala dosa, maka mintalah ampunanku. Niscaya aku ampuni. Hai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan kemudaratan atau kemanfaatan padaku. Hai hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan yang terkini dari kalian, baik dari manusia atau jin, mereka semuanya menjadi orang yang paling jahat sekalipun, niscaya tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Hai hambaku, seandainya orang yang terdahulu dan terkini dari kalian, baik manusia dan jin, mereka berkumpul di suatu bukit, mereka semua meminta kepadaku, niscaya aku penuhi semua setiap permintaan mereka, dan itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang aku miliki, kecuali hanya seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Hai hambaku, sesungguhnya ini adalah semua amalan kalian yang aku catat semua untukmu, kemudian akan aku balas. Barang siapa mendapat kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati sebaliknya atau keburukan, maka janganlah sekali-kali mencaci kecuali terhadap

Ritual Kolano Uci Sabea atau turunnya Sultan ke Masjid adalah ritual yang dilakukan oleh Sultan dan masyarakat Ternate yang bermakna turunnya Sultan ke Masjid untuk melaksanakan sholat dan berdoa. Ini adalah pesona religi menarik dan berbeda dengan kesultanan lainnya di Indonesia. Karena dalam prosesi ini, Sang Sultan ditandu dan dikawal masyarakat adat Ternate dari Kedaton menuju Masjid Kesultanan. Usai melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Sultan akan kembali ke Kedaton dengan ditandu seperti ketika keberangkatannya ke masjid. Di Kedaton, Sultan dan Permaisuri akan memanjatkan doa di ruangan khusus, tepatnya di atas makam para leluhur. Usai berdoa, Sultan dan Permaisuri akan menerima rakyatnya untuk bertemu dan bersalaman. Dalam satu tahun, ritual Kolano Uci Sabea dilaksanakan 4 kali, yakni pada malam kunut, malam Lailatul Qadar, serta Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ritual ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh setiap Sultan Ternate hingga kini.

Sekora Fodoran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, sejak beberapa hari terakhir video Warta Pagi RRI Ternate ramai beredar di grup WhatsApp dan media sosial. Isinya potongan singkat berita hasil dialog interaktif Ternate pagi ini pada 16 September 2026 yang kurang lebih membahas tentang karakteristik Megatrust dan potensi ancamannya di Maluku Utara serta pentingnya pemahaman masyarakat akan langkah-langkah kesiapsiagaan ketika terjadi gempa bumi ya. Narasumber yang dihadirkan pada dialog tersebut juga merupakan pribadi yang kompeten di bidang gempa bumi dan mitigasinya, yaitu Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ternate dan akademisi dari Pusat Tangguh Bencana Universitas Hairun Ternate. Sejak video itu beredar, beberapa kali dikonfirmasi oleh kolega untuk memastikan kebenaran akan si video yang beredar. Menurutnya, video tersebut merupakan bagian dari edukasi publik untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Respon yang ramai muncul ini justru kabar baik. Warga yang bertanya berarti peduli dan kepedulian adalah modal awal kesiapsiagaan. Tugas kita bersama adalah mengarahkannya ke pemahaman yang tepat, bukan kepanikan. Sahabat budaya, apa itu Megatrust? Dikutip dari Pusat Studi Gempa Bumi Nasional, PUSGEN, Megatrust merupakan zona pertemuan antara lempeng tektonik, tempat satu lempeng menuncam ke bawah lempeng lainnya. Di bidang pertemuan ini pergerakan bidang terkunci sehingga tekanan menumpuk dalam waktu lama. Bila dilepaskan sekaligus, hasil gempa sangat besar dan jika terjadi di bawah laut, tsunami bisa menyusul. PUSGEN berhasil mengidentifikasi total 14 zona megatrust dan 401 sumber sesar di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut terdapat satu zona megatrust yaitu Megatrust Filipina bagian selatan dan 16 sumber sesar di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dengan potensi magnitudo maksimal antara 7,1 hingga 8,3 di mana hasil ini sudah dipublikasikan pada tahun 2025 oleh PUSGEN dalam bentuk buku dengan judul Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi di Indonesia. Sampai sini sahabat budaya, kadang kita salah memahami kata potensi ini ya. Potensi sangat berbeda dengan prediksi, di mana potensi merupakan gambaran suatu wilayah yang

Keahliannya belum mampu dijangkau oleh ilmu pengetahuan manusia, setidaknya hingga saat ini ya. Sedangkan prediksi memuat pernyataan pasti tentang waktu, lokasi, dan kekuatan gempa bumi terjadi. Pernyataan prediksi seperti pada hari Sabtu akan terjadi gempa bumi magnitudo 8,3 di wilayah Ternate, bisa dipastikan pernyataan seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah, sahabat budaya. Di mana negara-negara dengan teknologi maju seperti Jepang dan Amerika Serikat pun belum bisa melakukan prediksi gempa bumi ya, sahabat budaya. Kemudian poin terpenting yang ingin digarisbawahi di sini adalah gempa bumi, baik itu dari sumber megatrust maupun sumber sesar ya, tidak dapat diprediksi secara pasti kapan terjadinya. Jadi video warta pagi tersebut bukan ramalan, bukan peringatan bahwa gempa besar akan datang pekan depan ya. Ia adalah ajakan untuk siap sebelum kejadian, bukan menunggu kabar tanggalnya. Sahabat budaya, pernyataan para ahli bahwa megatrust tinggal menunggu waktu juga sering disalahpahami ya. Istilah ini dipakai sebagai bentuk kewaspadaan berdasarkan sejarah dan geologi, karena zona megatrust sudah lama tidak melepaskan energi ya. Maknanya kita tahu tempat ini aktif, jadi mari bersiap, bukan sebentar lagi terjadi ya. Sahabat budaya, kenapa Maluku Utara harus peduli ya? Kita tinggal di salah satu zona tektonik paling rumit di dunia, sahabat budaya. Laut Maluku disebut sebagai satu-satunya contoh global tumbukan busur-busur kepulauan yang melahap cekungan samudra lewat subduksi dari dua arah. Kompleksitas ini membuat wilayah akrab dengan gempa, sahabat budaya. Dalam 100 tahun terakhir, kawasan ini sudah melahirkan 18 gempa berkekuatan di atas magnitudo 7,0 ya. Dan sahabat budaya, kita juga tidak perlu jauh-jauh membayangkan ya skenarionya. Pada tanggal 2 April 2026, gempa kuat mengguncang Laut Maluku dekat Pulau Batang 2 dengan magnitudo 7,6 ya. Dampaknya nyata, ribuan warga datang ribuan warga Batang 2 mengungsi, ratusan bangunan rusak, dan tsunami kecil teramati di sejumlah titik pengamatan. Rumah, gereja, masjid, hingga gedung perkantoran di Ternate pun ikut merasakan akibatnya. Sejarah yang lebih panjang pun meninggalkan jejak. Para ahli geologi menemukan endapan tsunami masa lampau atau paleo tsunami di pantai Kelurahan Loto, Ternate Barat. Berdasarkan catatan BMKG, sejak ke tahun 1600 telah terjadi sekitar 18 kejadian tsunami di wilayah Maluku Utara. Para ahli bahkan sepakat bahwa Laut Maluku merupakan zona dengan kejadian alam yang berpotensi menimbulkan tsunami paling aktif kedua setelah Laut Banda. Artinya tsunami di wilayah Maluku Utara bukan sekedar kemungkinan teoritis, alam sudah pernah mencatatnya ya, sahabat budaya. Langkah mitigasi, kabar baiknya kesiapsiagaan tidak harus rumit ya. Sederhananya, bila merasakan guncangan kuat selama sekitar 20 detik ya, atau lebih ya, sahabat budaya, jangan menunggu sirine atau peringatan resmi, langsung evakuasi. Warga pesisir harus segera menjauh dari pantai menuju tempat tinggi. Alasannya masuk akal. Untuk gempa yang berpusat dekat pantai, waktu tempuh gelombang bisa sangat singkat, dan detik-detik itu terlalu berharga untuk dihabiskan menunggu notifikasi. Beberapa kebiasaan kecil yang juga sangat berarti, sahabat budaya. Kenali jalur evakuasi dari rumah, kantor, dan sekolah. Pastikan lemari, rak, dan lampu gantung tidak mudah roboh. Sepakati titik kumpul keluarga, siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat, senter, dan air minum. Dan yang tak kalah penting, sahabat budaya, biasakan memantau informasi resmi BMKG serta tidak ikut menyebar pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Ada garis tipis antara waspada dan panik, dan literasi adalah pembatasnya. Panik lahir dari ketidaktahuan, sedangkan waspada lahir dari pengetahuan. Kita tidak bisa menghentikan lempeng bergerak, tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita ketika ia bergerak ya. Jadi video yang beredar ramai pada akhirnya ibarat alarm yang dibunyikan

dengan sopan. Senada dengan video itu, tulisan ini juga tidak untuk menakut-nakuti ya, hanya mengingatkan bahwa kita hidup di tanah yang indah sekaligus dinamis ya. Sahabat budaya, orang Maluku Utara sudah terbiasa hidup berdampingan dengan gunung api, laut dan angin musim. Menambahkan satu lagi kebiasaan yaitu siap menghadapi gempa, rasanya bukan hal yang berat ya. Jadi kesiapsiagaan yang penting sahabat budaya untuk Tora mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi ya. Dan terus memantau perkiraan dari BMKG Sultan Babula Ternate. Tora masih hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Sonjinga Yaya dari Tayumara, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan perubahan arah pembangunan mulai tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini tinggi akan didorong agar lebih terasa hingga ke desa melalui penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan wilayah ekonomi, dan hilirisasi sumber daya alam. Di mana Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda ya mengatakan empat agenda tersebut menjadi tema pembangunan daerah pada tahun 2027. Ia menyampaikan dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027 di Gedung DPRD Maluku Utara pada Sofivi Selasa hari ini 22 September 2026 ya. Dalam proyeksi KUA PPAS, pendapatan daerah Maluku Utara pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 3,5 triliun ya. Angka ini naik sekitar 714 miliar atau 25,5% dibandingkan APBD induk tahun 2026. Di mana kenaikan terutama ditopang oleh proyeksi pendapatan asli daerah atau PAD yang mencapai 1,8 triliun. Angka ini meningkat sekitar 636 miliar atau 54% ya sahabat budaya dibandingkan tahun 2026. Dengan proyeksi tersebut PAD akan menyumbang sekitar 51% dari total pendapatan daerah, artinya lebih dari separuh pendapatan Maluku Utara pada tahun 2027 ditargetkan bersumber dari kemampuan fiskal daerah sendiri. Sementara transfer ke daerah atau TKD diproyeksikan sekitar 1,7 triliun, terdiri atas dana alokasi umum 984 miliar, dana bagi hasil 395 miliar, dan dana alokasi khusus 328 miliar. Namun peningkatan pendapatan ini berjalan beriringan ya dengan rencana belanja yang lebih besar ya. Di mana untuk belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai 4 triliun sahabat budaya. Belanja pegawai diproyeksikan 1,4 triliun atau 36% dari total belanja. Belanja barang dan jasa mencapai 914 miliar atau 23%, sementara belanja modal diproyeksikan 1,2 triliun atau 30% dari belanja sahabat budaya. Di mana porsi belanja modal ini meningkat sekitar 77% dibandingkan APBD induk tahun 2026 yang berada di angka 682 miliar. Shirley mengatakan peningkatan belanja modal akan diarahkan terutama untuk memperkuat konektivitas antar wilayah. Salah satunya program adalah pembangunan sekitar 177 km jalan lapen dan 300 meter jembatan. Sahabat budaya, pembangunan infrastruktur jalan bukan sekedar proyeksi fisik, melainkan instrumen untuk menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi pemerataan. Sahabat budaya, untuk desa yang tidak terhubung dengan pusat ekonomi akan menghadapi biaya logistis yang tinggi ya. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Karena itu selain jalan dan jembatan, pemerintah provinsi menyiapkan pembangunan sekitar 200 km jalan tani. Pemerintah juga merencanakan pembagian 1.000 unit mesin kapal serta melanjutkan program rumah tidak layak huni atau RTLH. Di sisi lain, struktur APBD tahun 2027 masih menghadapi kesenjangan antara pendapatan dan belanja. Dengan pendapatan 3,5 triliun dan belanja sekitar 4 triliun, terdapat gap sekitar 490 miliar ya. Di mana kekurangan pembiayaan tersebut direncanakan ditutup melalui pinjaman sekitar 500 miliar, sahabat budaya.
Sherly menekankan pembiayaan pembangunan harus dijaga agar tidak berubah menjadi beban fiskal pada masa mendatang. Selain belanja pegawai, barang dan jasa serta modal, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengalokasikan belanja hibah sekitar 135 miliar, belanja tidak terduga 50 miliar, dan belanja transfer utang DBH sekitar 200 miliar. Kesepakatan KUA PPAS tahun 2027 ditandatangani dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai didampingi Wakil Ketua Kuntu Daud dan Husni Bopeng. Dari pihak pemerintah provinsi hadir Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Qadir bersama pimpinan organisasi perangkat daerah. Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala OPD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2027. Ia juga berharap kesepakatan tersebut menjadi pijakan pemerintah dan DPRD untuk mengarahkan pembangunan Maluku Utara pada tahun 2027.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola-lola.

0: Baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi ya. Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

dapat tempo dari Arles featuring dengan Ska File Sahabat Budaya. Spesial untuk kalian semua yang masih setia mendengarkan siaran Prompat Ternate ya. Dan selamat malam, selamat bergabung oleh semua sahabat budaya yang baru bergabung bersama dengan Tora malam hari ini. Semoga ngoni semua sehat-sehat terus ya sahabat budaya, dan dimudahkan segala urusannya malam hari ini yang tentunya lagi beraktivitas.

program yang diluncurkan di Ditlantas dalam momentum hari ulang tahun ke-71 Lalu Lintas Bayangkara tahun 2026 yang digelar di Mako Polda Maluku Utara pada Selasa 22 September 2026. Sahabat Budaya, program Buspas adalah program yang sangat baik ya, karena bentuk dari larangan pelajar agar tidak menggunakan sepeda motor saat ke sekolah. Sahabat Budaya, ini meminimalisir anak sekolah bawa motor ya, sehingga fasilitas bis untuk mengantar siswa saat berangkat sekolah, karena anak sekolah belum saatnya untuk membawa kendaraan ya. Baik, sahabat Budaya, Kapolda menyatakan program Buspas ini baru melayani para pelajar di Kota Ternate dengan jumlah sebanyak 10 sekolah ya. Sahabat Budaya, sementara itu Dirlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan menjelaskan program ini sebagai gerakan untuk menekan angka laka lantas di tingkat pelajar. Sahabat Budaya, bus yang disiapkan untuk mengantar anak sekolah ini akan menjemput setiap pelajar di beberapa halte yang tersedia di Kota Ternate ya. Jadi dimulai dari 10 sekolah ya, sahabat Budaya, yang ada di Kota Ternate. Sekolah-sekolah apa saja nanti orang tunggu informasi lebih lanjut ya dari Polda Maluku Utara, sahabat Budaya. Baik, dan Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu Saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman sudah beriman.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di program

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun, dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

0: lagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: 95,1 FM Perempat Ternate, suara budaya Kiraha, masih bersama dengan Tasni malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Pukul 22 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, ngoni bersama dengan Toran di Sagu Santai deng lagu sahabat budaya. Silakan yang mau bergabung malam hari ini bisa dorang batelpon di 3126518 ya, 082195266695. Di WhatsApp juga boleh sahabat budaya 0853 9853 3951. Tolong bacakan WhatsApp yang semaso dari Koipin Rinaldi di Tidore Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagu dari Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara. Yang baca dan operator apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Salam buat semua pendengar Perempat Ternate. Request lagu Cinta Si Mata Wayang dari Dodi Syukur Dofu. Oke, Koipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Di lain telpon sudah bergabung. Oke, Toran terima. Ada sapa dan di mana? Halo, Sagu.
2: Halo, assalamualaikum, Sagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sapa di mana?
2: Dari Purnama ini.
1: Oke, Purnama, suara yang berbeda malam hari ini.
2: Iya, soalnya tenggorokan lagi banget.
1: Oke. Memang lagi musim ya untuk saat ini Purnama. Gimana kabarnya hari ini? Udah mendingan?
2: Alhamdulillah.
1: Udah mendingan ya?
2: Udah mendingan.
1: Oke. Kalau di Sulawesi Barat di sana cuacanya bagaimana Purnama? Sudah turun hujan atau masih panas?
2: Masih panas matahari.
1: Oke, masih panas ya. Baiklah, mau dengar lagu apa Purnama malam ini?
2: Lagu Mandar boleh ya.
1: Oke, lagu Mandar, judulnya apa?
2: Kandi Bandi, Tuhan Ma.
1: Judulnya Kandi boleh?
2: Kandi Bandi, Tuhan Ma.
1: Pelan-pelan ya, karena saya juga kurang.
2: Andi Bandi Tongan Mah.
1: Andi ya? Bukan Andi, Andi Batam
2: Andi
1: ya?
2: Andi Bandi. Andi Bandi.
1: Andi Bandi.
2: Ya, Andi Bandi Tongan Mah.
1: Andi Bandi. Ini bukan ciptanya Bang Andi di Batam kan?
2: Ah, bukan.
1: Andi Bandi.
2: Andi Bandi Tongan Mah.
1: Tumanna gitu.
2: Tongan Ma. Andi Bandi Tongan Ma.
1: Boleh diulang temannya? Tuh.
2: Kandi Bandi Tongan Ma.
1: Tomangan. Aduh, susah ya.
2: Ini dia.
1: Tongan Ma ya?
2: Tongan Ma
1: gitu ya?
2: Iya. Nanti Purnama kirim lewat WA, tapi WhatsAppnya Purnama baru.
1: Oke, udah dapat nih.
2: Siapapun ya. Oke.
1: Lagu Mandar. Oh, Ikan Di Bandi Tongana dari Badri Rahman.
2: Ikan Di Bandi Tongana dari Badri Rahman.
1: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan Purnama.
2: Kan kirim salamnya ada Mama India, ada Bung Din, Kuai, Obuce, terus ada Bunda Katali ya, Ibu Farid ya, Bunda El salam sehat, ada Nona Fika, Pak Junedi, ada Kak Ipian, apa lagi ya tuh, sama semuanya ada Bintan, Petara Katali. Buat Pantas Nim, semoga saya selalu, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat budaya dari Purnama Sari di Sulawesi Barat. Silakan yang mau bergabung malam hari ini, silakan. Untuk sahabat budaya yang mau request lagu, salam-salam juga boleh ya. Oke, tadi lagu dari Koipin, Si Mata Wayang, Cinta Si Mata Wayang. Oke, dari Dodi Latuharhari ya, sahabat budaya. Oke, Toran terima. Di belakangnya Purnama, ada sapa dan di mana? Halo, Sagu.
3: Halo, Sagu Kayo.
1: Santai dengan lagu, deng sapa di mana?
3: Ya, orang Kabawa-Kabawa yang
1: namanya. Kabawa-Kabawa di Mangga Dua atau Kabawa di Kalumata? Pak Yasim ya?
3: Iya.
1: Oke, kabarnya bagaimana Pak Yasim?
3: Ya, kabarnya seperti biasa.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Malam ini ada kopi pahit atau kopi penjara kanari?
3: Ya, kopi penjara gelas.
1: Oh, penjara gelas. Oke, kalau begitu mau dengar lagu apa Pak Yasim?
3: Lagunya Ratapan Anakiri.
1: Siapa di penyanyi?
3: Ratapan Anakiri.
1: Oh, Ratapan Anakiri.
3: Ya.
1: DP penyanyi siapa nih? Banyak nih Ratapan.
3: Ya, pokoknya yang penting Ratapan Anak Tiri saja.
1: Oke, okay, kalau begitu.
3: Mas menyanyi juga.
1: Oke, okay, salam-salam silakan Pak Yasim.
3: Ya, salam buat satu dan teman-teman yang keempat, yang utamanya Ibu Rima di Depo-Depo sana. Kemudian Pak Lan di sana. Tidak saja tapi dengar-dengar ya, oke. Salam buat dari semua-semua yang biasa di Perompas itu satu yang saya gabung-gabung.
1: Oke, siap.
3: Saya juga selama ini jadi baru dua kali ya.
1: Oke, baik.
3: Oke, sudah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Pak Yasim di Mangga 2 Sahabat Budaya. Torang dengarkan dulu Cinta Semata Wayang dari Dodi Latuharhari, requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara. Berikutnya ada Andi Bandi, Ikan di Bandi ya, atau Ganna ya, dari Badri Rahman, requestan dari Purnamasari di Sulawesi Barat ya. Berikutnya Ratapan Anak Tiri dari Isdahli ya, requestan dari Pak Yasim di Mangga 2. Tora akan kembali sesaat lagi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai Deng Lagu, sahabat budaya, masih bersama dengan Tasni malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 malam. Toras hadirkan lagu-lagu requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore Utara ya, Pak Yasim di Mangga 2, dan juga Purnama Sari di Sulawesi Barat. Satu lagu terakhir, sahabat budaya, untuk ngoni semua yang mau bergabung, silakan daringkan lagi di 312-6518-0821-9526-6695. Di WhatsApp juga boleh, silakan sahabat budaya, 0853-9853-3951 ya. Mau salam-salam, menyapa orang di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. Dan di aplikasi RRI Digital ya, lewat live chatnya Pro 4 RRI Ternate, atau ngoni juga bisa mendengarkan siaran torang di live streamingnya Pro 4 Ternate ya, bisa malam hari ini, sahabat budaya. Dan nantinya di jam 11, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11.57 ya, turang hadirkan lagu spesial ya untuk musik malam Pro Ampa, lagu-lagu hiburan yang terus hiasi ruang dengar sahabat budaya malam ini. Dan lagu terakhir, sahabat budaya, untuk ngoni semua yang so standby ya di tempatnya ataupun di rumahnya masing-masing, sahabat budaya, torang pilihkan lagi ya satu lagu terakhir di musik di Sagu Santai Deng Lagu, sahabat budaya. Oke, dari Kelvin Fordakoso, Hiyoko Halmahera ya, ini lagu terakhir torang di musik di Sagu Santai Deng Lagu. Syukur dofu semua yang sudah bergabung malam hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan bersama dengan keluarga tercintanya yang setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya di 95,1 FM, aplikasi RRI Digital, dan lewat streamingnya Pro 4 Ternate. Semoga selalu setia bersama RRI Ternate. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap harmonis ya, tetap kompak bersama dengan Pro 4 Ternate. Lagu terakhir dari Kelvin Fordakoso, Hiyoko Halmahera. Dan saya Tasnim pamit, sampai waktu dapat lagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajo.

94,5 Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Musik malam Pro

Talalu Saki dari Edmes Sahabat Budaya, lagu terakhir kita di Musik Malam Rohampa ya. Dan lagu ini semoga bisa menghibur orang semua malam hari ini. Torang bertugas di Kiara Hamala mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai torang baku dapat lagi, tapi ya, subacu.

sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda di edisi pada pagi hari ini 23 September 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Sahabat Rupiah, tepat di pagi hari ini masih menemani ruang dengar Anda bersama dengan saya Fazlur Rahman, aka Fajar. Masih menemani ruang dengar sahabat Rupiah semua di edisi pada pagi hari ini. Ragam informasi dan program siaran masih akan terus hadirkan untuk menemani ruang dengar sahabat Rupiah semua. Berikut sahabat Rupiah terus hadirkan sumber menang tip kumandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate. Berikut terus hadirkan bacaan suci Al-Qur'an, Quran surat Furqan dari ayat 61 hingga seterusnya yang dibacakan oleh Haji Muhammad Muhajir.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Uday dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 5 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur terkembali hadirkan untuk program Hikmah Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sahabat Uday, insyaallah di topik obrolan pada Hikmah Pagi edisi hari ini 23 September 2026 kita akan bahas mengenai antara keinginan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa mulai Ustazah, silakan untuk kesempatannya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أما بعد puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesempatan kesehatan kita bangun pagi ini segar. Mudah-mudahan semua sudah melaksanakan kewajiban kita pada salat subuh dan beraktivitas insyaallah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya, sesuai dengan topik antara apa tadi ya, Pak?
0: Antara takdir dan juga antara keinginan dan takdir Allah, Ustazah.
1: Iya. Antara keinginan dan takdir Allah, ya. Dua sisi yang saling bersentuhan ya. Ya. Keinginan artinya apa yang kita mau.
0: Betul.
1: Ya. Namun kadang bertolak belakang dengan takdir Allah ya. Dan manusia sangat keterbatasan dalam masalah ini ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-insan bitafkir wallah bitakdiri." Manusia merencanakan tapi Allah yang menentukan. Nah, kadang-kadang kita dalam beraktivitas atau berusaha sesuatu yang kita inginkan, namun jauh dari apa yang kita inginkan karena memang takdir Allah itu di atas segala-galanya. Namun dalam hal ini ya, kita manusia punya kewajiban melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan tentu saja pada akhirnya kita pasrah bahwa semua takdir itu datang dari Allah SWT. Sampai di mana manusia itu punya usaha ya, jadi kepasrahan kita pada akhirnya mungkin ada yang kita capai, namun ada juga yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hal seperti ini maka kita harus kembali kepada Allah SWT bahwa sesungguhnya semua ini adalah datang dari Allah ya. Jadi misalnya kita ditimpa musibah, maka diperintahkan oleh Allah atau dianjurkan kita harus menerima takdir itu dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu kematian keluarga, apakah hal-hal yang urusan duniawi, keinginan kita dalam berkarya, berusaha, namun dari tahun ke tahun tidak juga terselesaikan atau tidak juga terkabulkan oleh Allah ya, jauh dari apa yang kita rencanakan. Demikian untuk mengantar sementara.
0: Baik Ustazah, tentunya Ustazah seperti yang tadi Ustazah sudah sempat sebutkan mengenai manusia selalu punya keinginan tapi Allah yang menentukan takdirnya. Mungkin banyak Ustazah dari diri kita atau mungkin teman-teman atau mungkin orang-orang yang kita lihat di sekitar kita, Ustazah ini sudah memberikan banyak ekspektasi atau mungkin sudah berharap banyak tentang hidup mereka, tapi takdir Allah selalu punya jalannya sendiri Ustazah. Mungkin baik di akhirnya tapi karena kesabaran manusia Ustazah, jadi banyak yang tidak sabar. Kalau mungkin kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, apa yang harus kita lakukan Ustazah untuk menghadapi sabarnya?
1: Ya, tentu saja kita yang berharap kepada Allah ya.
0: Iya.
1: Bukan Allah yang berharap kepada kita.
0: Betul.
1: Ya. Ketika kita sujud, kita ya, beribadah ya, kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah ya, ibadah salat lima waktu, zakat, puasa ya, haji ya, dan lain-lain. Nah, tetapi pada terus terakhir itu adalah bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah SWT. Kita hanya mengikuti apa yang sudah digariskan. Jadi kita ditakdirkan misalnya pada hari ini kita berbuat apa, termasuk hari ini kita lagi ngobrol ya. Ini adalah ini sudah ditakdirkan oleh Allah SWT sekecil apapun ya, dalam satu hadis dikatakan seekor semut berjalan di tengah malam di atas batu yang hitam ya, tanpa ada penerangan. Tapi berapa langkah yang dia bergerak itu diketahui oleh Allah SWT. Nah, kalau manusia itu kan punya keterbatasan. Ketika lampu itu padam, maka gelaplah semuanya. Ya, dalam rumah bahkan ya, gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa karena keterbatasan manusia itu ya. Namun Allah SWT itu sudah merencanakan semua, sedetil apapun yang bergerak di dunia ini, sebiji atom yang berjalan, abu yang berterbangan, itu semua bisa dapat dihitung oleh Allah SWT. Sementara kita manusia punya keterbatasan. Apa yang terjadi di dapur kita atau apa yang terjadi di teras kita, untuk sekarang ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Berapa daun yang jatuh ditiup oleh angin ya, dia datang singgah di rumah kita, itu kan kita tidak tahu. Tapi semuanya Allah itu sudah tahu, karena memang rencana itu datang dari Allah ya. Diwarakil jannah, daun-daun yang berguguran itu diketahui oleh Allah. Hari ini berapa yang gugur ya, bisa berapa yang gugur. Nah, manusia itu kan tidak seperti itu. Manusia ini punya keterbatasan. Di kamar sebelah kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, untuk itulah ketika kita berusaha itu, kita berharap kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh ya. Karena ketika kita untuk berdoa apa yang kita inginkan ya, tapi kita tidak juga diberikan oleh Allah. Nah, ini adalah takdir Allah SWT. Makanya doa itu ada berapa macam doa. Misalnya ada 3 macam doa. Doa ketika dia minta kepada Allah langsung diberikan oleh Allah dalam waktu singkat. Kemudian yang kedua adalah doa yang diminta kepada Allah tapi lama baru diberikan. Nah, yang ketiga, doa yang diminta oleh manusia, oleh hamba kepada Allah, tidak pernah diberikan selama hidupnya. Nah, ini kan makna dari 3 doa ini kan. Begitu doanya diminta langsung diberikan oleh Allah SWT, ini bisa menjadi ujian ya. Ketika dia susah ya, dia berdoa, dia berusaha, maka dalam doa dan usahanya itu dikabulkan oleh Allah, dia menjadi kaya raya. Tapi dengan kaya raya ini bisa saja dia lupa kepada Allah SWT. Dan tadinya mungkin rajin ibadah, rajin ke masjid, karena sibuk dengan urusan bisnis, dia sudah jauh dari Allah. Seperti itu. Itu ujian ya, bukan cuma nikmat tapi itu ujian. Yang kedua, doa yang dipanjatkan itu lama baru dikabulkan oleh Allah. Ini ujian juga. Dia sabar atau tidak, ya kan? Dalam menjalani kehidupan ini, dia susah ya. Dia sulit untuk mencari sesuatu yang diinginkan. Ya, lama berdia dapat, bertahun-tahun bahkan berpuluhan tahun berdia dapat, dia tidak punya keturunan ya, dia minta siang dan malam lama, mungkin 10 tahun baru diberikan oleh Allah. Kalau dia bersabar, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya. Dan yang terakhir, doa yang dia panjatkan itu seumur hidup tidak pernah dikabulkan oleh Allah ya. Jadi dia minta-minta ya, minta diberikan keturunan, tapi dia tidak pernah dapat keturunan ya. Ini kan sesungguhnya hikmahnya Allah lebih tahu. Dan doa yang seperti ini yang dikabulkan oleh Allah di dunia, maka Allah akan menjawab doanya. Aku tidak berikan kepada engkau apa yang engkau minta karena aku sayang kepadamu. Karena jika aku berikan, maka engkau akan menjadi berbalik, tidak lagi taat kepadaku. Maka doa tersebut, doa itu akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti dengan dikatakan, inilah yang aku tahan di dunia, tapi sekarang engkau mendapatkan secara full, tidak pernah dikurang. Nah, ini yang perlu kita harus tahu. Demikian.
0: Baik Ustazah, izin Ustazah bacakan pertanyaan yang sudah bergabung dari nomor WhatsApp kita di pagi hari ini Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Fajar, selamat pagi. Ingin bertanya Bung Fajar untuk Ustazah Radia. Assalamualaikum Ustazah. Saya ingin bertanya mengenai keinginan dan juga takdir Allah. Ustazah, kita sebagai manusia kadang-kadang kita melihat orang ada yang rezekinya lancar di saat kita mungkin rezekinya sedang tersendat. Di sisi lain, ketika kita merasa rezeki kita tersendat Ustazah, kita melihat ada orang lain yang justru lebih sulit daripada kita Ustazah. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus kita sikapi Ustazah? Apakah kondisi ini merupakan takdir Allah atau hanya ke keadaan sementara yang kita tidak tahu endingnya seperti apa. Jika iya, bagaimana kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Semoga dibacakan. Terima kasih Bung Fajar.
1: Baik. Iya, dalam salah satu hadis Gusti Allah berfirman, ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki di perempasir, ya. Dikatakan di situ, hadis Gusti katakan, dia berdoa, ya. Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, Ya Allah, Ya Tuhanku. Tetapi dikatakan dalam hadis itu Allah berfirman, bagaimana doanya dikabulkan? Libasuha haramun, ya. Apa yang dia pakai itu haram, ota'amuha haramun, makanannya itu haram, wasyurabuha haram, minuman pun haram. Bagaimana doanya dikabulkan? Ya. Jadi pertama-tama doa itu kan kita introspeksi, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin selama ini aku konsumsi apa yang aku masuk ke dalam tubuhku ini dari barang-barang yang haram. Ya, jadi kalau doa kita tidak dikabulkan juga oleh Allah, coba kita periksa. Apakah selama ini apa yang kita konsumsi itu yang halal atau mengandung unsur-unsur yang haram atau yang syubhat, yang ragu-ragu, ya, halal atau haram. Nah, karena dalam hadis dikatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Hanya saja dikatakan wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara keduanya ada urusan yang samar-samar, ya. Ini halal apa haram? Halal apa haram, ya, seperti yeah. Itu. Ya, umurul haram, ya. Jadi di antara keduanya itu ada urusan yang samar-samar, ya. Jadi kadang-kadang kita ragu, ini halal atau haram? Nah, maka di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi contoh seperti seorang pengembala. Dia mengikat gembalanya itu batas antara tanah dia punya dan tanah tetangga, ya. Maka pasti kambing ini akan ke tetangganya karena talinya terlalu panjang, kan? Makanya dia akan makan tanaman tetangga. Ini seperti itu kira-kira. Jadi kenapa maka Allah menjatuhkan atau Allah memberikan batas-batas haram dan halal itu, artinya untuk tahu bahwa di mana dia punya dan di mana bukan punya, sehingga dia akan terjaga dari yang halal dan yang haram. Maka diumpamakan seperti kambing yang diikat pas di batasnya, pastilah dia akan lari ke sebelah, ya, seperti itu. Jadi kita tentu saja ini sebagai ikhtiar untuk kita. Allah ingatkan bagi orang artinya sebagai ikhtiar. Jadi kalaupun kita tahu bahwa itu adalah barangnya orang, jangan coba-coba kita untuk nyerempet-nyerempet ke sana, ya. Yang halal kita sudah tahu dan yang haram kita sudah tahu, dan kita menjaga diri supaya jangan terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Karena sudah jelas hukum, sudah jelas hukum haram adalah seperti ini, hukum halal seperti ini. Jadi jangan kita terlibat dalam masalah-masalah yang abu-abu yang belum jelas. Kira itu.
0: Baik Ustazah, izin satu pertanyaan lagi Ustazah sebelum nanti kita akan beralih ke penutup kita Ustazah di pagi hari ini, karena waktu kita hanya tersisa 10 menit lagi Ustazah. Baik, satu pertanyaan lagi Ustazah dari pendengar, ya. Assalamualaikum Bung Fajar. Izin untuk pertanyaannya, apa boleh namanya jangan dibacakan. Baik. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya, pagi hari ini topiknya menarik Ustazah, tentang keinginan dan juga takdir Allah. Kebetulan Ustazah, saya kondisinya sampai dengan saat ini sedang memohon agar mendapatkan rezeki momongan Ustazah. Saya tahu ini merupakan keinginan saya dan pasangan saya, dan ini merupakan doa panjang dan sebuah hadiah yang kami harapkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, apakah ada amalan atau ibadah yang dapat kami lakukan Ustazah agar meminta kemudahan pintu rezeki tersebut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika ada, apakah itu? Dan misalnya jika kita harus bermuhasabah atau introspeksi diri Ustazah, apa yang harus kita introspeksi dulu? Semoga dua pertanyaan tersebut bisa dibacakan. Silakan Ustazah.
1: Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya. Karena doa itu ada yang cepat dikabulkan, betul, ada yang lama, yeah, bahkan ada yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya semua ini adalah ujian. Yeah. Ketika doa langsung dikabulkan itu ujian, ya, yeah, itu ujian. Yang tadinya mungkin kita kehidupannya pas-pasan, tiba-tiba memperoleh rezeki yang begitu banyak, begitu dahsyat, ya. Kadang-kadang kita blank, ya, kontrol kita, ya, karena tiba-tiba kita memperoleh rezeki yang banyak. Yeah. Ini bisa saja kalau kita tidak mampu, ya kita justru terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, ya. Betul. Tetapi juga ada orang yang ketika dia dalam di situasi seperti itu, justru dia bersyukur kepada Allah, ya. Dia mungkin bisa pergi haji atau umroh, dia bersedekah, ya. Dia tidak lupa dari mana dia berasal. Ada orang seperti itu, ya. Tapi ada orang yang ketika dia dalam keadaan yang kemewahan yang diberikan kepada dia, dia lupa diri justru, ya. Inilah kenapa doa itu lama tidak dikabulkan dan tidak dikabulkan. Nah, itu kita lihat dulu tadi, saya sampaikan juga diskusi bahwa seorang laki-laki pakaiannya yang haram, ya, berasal dari haram, makanannya berasal dari haram, minumannya berasal dari haram, bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah? Maka tentu saja kalau doa kita lama tidak dikabulkan oleh Allah, kita introspeksi selama aku hidup ini, selama ini apa kita kerjakan, ya. Dan doa-doa yang mustajab itu kan dari kita salat tahajud misalnya, ya, salat hajat minta kepada Allah. Jadi kita pasrahkan semua kepada Allah. Kalau tidak menerima takdir Allah ini, maka kemana lagi kita akan mencari? Maka sesungguhnya kita serahkan kepada Allah SWT. Mungkin Allah lebih tahu kenapa kita tidak diberikan omongan, ya. Karena mungkin pada waktunya nanti kita tidak amanah, ya. Kita biarkan anak-anak kita semau gue, tidak lagi ada kontrol dan ini. Makanya Allah tidak berikan kepada kita. Mungkin Allah lebih tahu, makanya Allah kasih yang lain. Mungkin ada dengan rezeki yang lain, dan kalaupun memang kita berlebihan, maka salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu karena sedekah, ya. Dia bersedekah, dia ingin sesuatu, dia ingin punya kemampuan belum juga dapat, dia bersedekah, ya Allah, aku berniat bersedekah ini, mudah-mudahan ya Allah aku bisa mendapat, mengetuk pintu makbulmu dan berikan aku apa omongan atau berikan aku kekayaan. Jadi sebenarnya kita semua minta kepada Allah SWT. Ya, kita kadang-kadang kan tidak sadar bahwa memperoleh rezeki yang banyak ini, kita menganggap bahwa itu hasil perjuangan saya, bukan siapa-siapa. Kita lupa bahwa semua itu datang dari Allah SWT. Jika Allah berkehendak, maka Allah cukup berkata, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Apabila Allah itu berkehendak sesuatu, maka cukup berkata, jadi maka jadilah. Nah, kita manusia kan tidak seperti itu. Kita kan orang normal, kita tidak merampok, tidak mencuri, tapi kita berusaha, ya, dari hasil pekerjaan kita itu yang kita nikmati dengan senang, ya. Dan insya Allah doa salah satu yang dikabulkan oleh Allah, doa adalah doa yang apa yang kita makan halal, apa yang kita minum halal, apa yang kita pakai halal, maka insya Allah doanya itu bisa mengetuk pintu makbul Allah SWT.
0: Baik, Ustazah. Ini karena memang keterbatasan waktu, Ustazah. Waktu kita kurang lebih hanya tersisa 5 menitan lagi, Ustazah. Mungkin kita bisa beralih ke penutup untuk topik obrolan pagi hari ini dengan tema yang masih sama, antara keinginan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya. Jadi yang jelas memang manusia itu punya keinginan, ya. Iya. Keinginan. Kadang-kadang keinginannya itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi padanya, ya. Yeah. Karena seperti itu. Tapi itulah manusia, ya. Keinginannya lebih besar daripada dia punya penghasilan, dan seperti itu. Nah, ini harus kita sikapi. Jangan sampai karena keinginan itu lebih besar, besar pasak, ya. Jadi akhirnya kan orang kadang mencari jalan pintas, ya, dengan terjadi sekarang ini ada korupsi, ya, dan macam-macam. Itu karena itu keinginannya itu lebih besar, ya. Dia tidak bisa mengerem dia punya keinginan, ya. Godaan setan begitu luar biasa, hanya dia mengerjakan sesuatu yang memang dimurkai oleh Allah SWT, ya. Jadi bekerja itu sesuai dengan kemampuan, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu datang dari Allah, dan kita ini hanya menjalaninya. Kita bukan penentu, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita akan terhindar dari segala macam hal-hal buruk, dan kita senantiasa akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan adalah hal buruk, insya Allah kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan kita dari hal buruk, dan kita senantiasa berjalan di relnya yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jazakumullah khairan. Allahumusta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi untuk Ustazah Hajah Radiem Al-Hadar, SIPM PDI, yang sudah berkenan untuk mengisi obrolan di Hikmah Pagi kali ini dengan topik antara keinginan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah obrolan pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah keimanan kita dalam bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fajar pagi hari ini juga pamit dari ruang Anda dalam program Hikmah Pagi. Nantikan di pukul 6 nanti kami akan ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi di Prosat RRI Ternate. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, kebakaran Gunung Gam Konora masih dipantau. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat siapkan langkah penanganan dan antisipasi perluasan api ke permukiman. Lahan pemancar RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanam komoditas hortikultura. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay mortai di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Maaf kami ulangi, pemilik Sari Berita, pemilik investasi Jahra Berkah yang kini telah ditetapkan tersangka disinyalir memiliki aset digital mencapai miliaran rupiah. 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Mortai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, pemilik investasi Jahra Berkah, Sahriani A. Haji Madi, yang kini telah ditetapkan tersangka, disinyalir memiliki aset digital mencapai miliaran rupiah. Meski begitu, keberadaan saldo digital belum dikonfirmasi kepolisian sebagai aset yang berkaitan dengan kegiatan investasinya. Berikut laporan Davi Baba.
1: Dugaan aset digital yang mencantumkan nama tersangka kasus Jahra Berkah Sahriani A. Haji Madi muncul dengan nilai mencapai sekitar 1,8 miliar rupiah. Berdasarkan dokumen yang diperoleh, nama Sahriani tercantum sebagai pemilik rekening emas digital dengan jumlah sekitar 550,87 gram. Nilainya diperkirakan mencapai 1,36 miliar rupiah. Selain itu, nama Sahriani juga tercantum pada layanan perbankan digital Sibank dengan simpanan dan deposit sekitar 508,5 juta rupiah. Jika kedua nilai tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar 1,87 miliar rupiah. Namun keberadaan saldo dan emas digital tersebut belum dikonfirmasi penyidik sebagai aset yang berkaitan dengan kasus Jahra Berkah. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan pihaknya belum melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat mengatakan penelusuran aset merupakan kewenangan aparat penegak hukum atau APH. OJK, kata Adi, tidak dapat memastikan kebenaran saldo maupun kepemilikan aset hanya berdasarkan dokumen atau informasi yang beredar. Dalam kasus Jahra Berkah, polisi sebelumnya menyebut total dana yang telah teridentifikasi mencapai 3,934 miliar. Polisi juga menyebut hasil pemeriksaan awal terhadap 4 rekening bank tersangka menunjukkan saldo gabungan sekitar 8 juta. Sementara aliran dana dan aset lainnya masih dalam proses penelusuran. Dengan munculnya informasi mengenai rekening emas dan Sibank yang mencantumkan nama Sahriani, penyidik selanjutnya akan memastikan kepemilikan sumber dana serta keterkaitan aset tersebut dengan kasus Jahra Berkah. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Ternate mulai mendalami peran 27 leader yang direkrut dalam kegiatan investasi Jahra Berkah. Para leader tersebut disebut menjadi bagian dari jaringan yang bertugas mencari dan merekrut donatur atau investor untuk menanamkan dana dalam investasi yang dikelola Sahriani A. Haji Madi. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan 27 leader tersebut tersebar di sejumlah wilayah, yakni 18 orang di Kota Ternate, 7 di Halmahera Selatan, dan 2 orang di Lelilev Halmahera Tengah. Menurut Anita, sistem tersebut menjadi salah satu cara Jahra Berkah menghimpun dana masyarakat. Setelah mendapatkan investor, dana diserahkan melalui leader untuk kemudian diteruskan kepada tersangka. Dalam penyidikan sementara, polisi mengidentifikasi 88 donatur yang masuk melalui jaringan leader dengan total dana yang masuk sekitar 3,354 miliar rupiah. Selain itu, terdapat sekitar 400 juta dana yang disetorkan secara langsung kepada tersangka. Polisi juga menemukan adanya pemberian komisi kepada leader. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, setiap leader mendapat komisi sekitar 10 hingga 20% serta bonus tertentu apabila berhasil menghimpun dana dalam jumlah yang ditentukan. Bonus tersebut antara lain berupa perjalanan umroh, telepon seluler, dan bonus lainnya. Penyidik kini berencana memeriksa para leader untuk mendalami mekanisme penghimpunan dana, aliran uang, hingga pembagian komisi dalam Jahra Berkah. Selain pemeriksaan para leader, polisi juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, termasuk menelusuri rekening yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Sahriani telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak 19 September 2026. Polisi menyebut kegiatan investasi Jahra Berkah tidak memiliki izin resmi dari OJK. Penyidik masih mendalami keseluruhan dana yang dihimpun, aliran transaksi serta kemungkinan adanya pihak lain yang terkait dalam perkara tersebut. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Khairiyah Mahmuda.
2: Sebanyak 8 anak di bawah umur di Kota Ternate diamankan Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Ternate atas kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. 8 anak terduga pelaku yang masih di bawah umur ini diamankan setelah melancarkan aksinya di 7 lokasi berbeda dalam wilayah hukum Polres Ternate. Para terduga pelaku ini diamankan berdasarkan laporan polisi tertanggal 22 Agustus 2026 saat melaksanakan aksi pencurian di 7 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Ternate Tengah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto saat konferensi pers menjelaskan, meski para terduga pelaku ini masih anak-anak di bawah umur, namun aksi tersebut sudah dilakukan berulang kali yang memanfaatkan saat korban atau pemilik kendaraan tidak menggunakan kunci ganda saat terparkir. Para terduga pelaku ini juga melakukan aksi secara bersama-sama dengan peran yang sudah ditentukan masing-masing.
3: Jumlah tersangka ada 8 orang, jenis kelamin laki-laki semuanya. Tempat kejadian ada 7 TKP. Modus operandinya, mereka ini sudah berulang-ulang kali. Jadi mereka itu sistemnya ada yang mencuri dan ada yang menyerahkan ke bengkel untuk dikombinasi perakitannya dijual kembali. Rata-rata ya, sebagian besar motor yang tidak dikunci setir pada saat memarkir. Nah, jadi kadang-kadang mereka mencuri, memang ada niatnya mereka mau mencuri. Yang kedua, ada kesempatan. Kalau yang kesempatan, kalau mereka pas jalan, mereka lihat ada motor parkir dan tidak terkunci, itu mereka curi. Itu mereka tidak ada niat, tapi ada kesempatan. Tetapi yang pertama mereka lakukan, kalau mereka sudah butuh uang, mereka niat, ya mereka mencuri. Begitu. Sindikat ini baru sebagian kecil yang terungkap dan masih ada sindikat besarnya. Mohon doanya rekan-rekan Satreskrim bisa mengungkap itu lagi, karena memang di Ternate sudah ada sindikat pencurian karena mereka kerjasama dengan beberapa bengkel di Kota Ternate.
2: Para terduga pelaku ini diamankan setelah tim Research Mobile atau Resmob Macan Gamalama Polres Ternate berhasil mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari berbagai petunjuk yang didapat saat melaksanakan penyelidikan di lapangan termasuk rekaman CCTV. Dalam kasus ini, para terduga pelaku disangkakan dengan pasal 477 huruf G KUHP, subsidiar pasal 476 KUHP, jungto pasal 20 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian biasa yang dilakukan secara bersama-sama. Reporter Khairiyah Mahmuda melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Pulau Ternate guna memastikan pelaksanaan sejumlah program pemerintah sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
4: Ya, ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penanganan jalan dan air bersih. Saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
5: Dalam memastikan pelaksanaan sejumlah program, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melakukan kunjungan kerja atau KUKER di Kecamatan Pulau Ternate. Kunjungan tersebut juga membahas berbagai persoalan pelayanan dasar masyarakat. Tauhid mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung progres sejumlah program yang telah dianggarkan tahun 2026 agar dapat terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Selain itu juga membahas sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, diantaranya pengelolaan sampah, penerangan jalan, dan ketersediaan air bersih.
4: Dari kita lain mengecek terkait dengan berbagai program, karena tahun ini kan kita sudah berada pada posisi triwulan 3 akhir ya, mau masuk di triwulan 4, jadi saya ingin mengecek dan memastikan agar semua kegiatan yang dianggarkan di 2026 itu bisa terlaksana dengan baik di wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Kita juga tadi ada beberapa diskusi terkait juga dengan masalah sampah, masalah penerangan jalan, dan air bersih. sih saya pikir itu menjadi problem Kota Ternate yang harus kita tuntaskan.
5: Dia menambahkan, persoalan kawasan yang masuk dalam wilayah kehutanan turut dibahas berkaitan dengan tata ruang. Menurutnya persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penataan wilayah.
4: Kemudian permasalahan terkait dengan kawasan yang masuk di wilayah kehutanan tadi juga disampaikan, karena itu juga berkaitan dengan tata ruang kita. Tetapi itu menjadi catatan, notis bagi pemerintah daerah, kita tetap usulkan ke balai tata ruang supaya itu juga bisa diperhitungkan. Tapi sampai saat ini ruang tersebut masih seperti yang ada ini. Nah, kita tetap usulkan untuk ditinjau.
5: Tauhid berharap pihak kelurahan hingga kecamatan bersama-sama menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat di Kecamatan Pulau Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, harga komoditas cengkeh di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Harga komoditas cengkeh di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, kini mencapai Rp120.000 per kilogram. Tentu harga tersebut dinilai masih memberikan kabar baik bagi para petani cengkeh di wilayah tertentu, terutama petani yang berada di Pulau Sulawesi dan Pulau Mongoli. Salah seorang pembeli cengkeh di Kota Sanana yang biasa disapa Selo mengatakan, harga cengkeh yang dibelinya dari petani untuk saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya harga tersebut masih cukup baik dan menjadi salah satu keuntungan bagi petani yang sedang memasuki musim panen.
7: Saya beli cengkehnya di harga Rp120.000. Kemudian untuk Pulau Sulawesi itu tidak semuanya harga ada cengkeh hasilnya, karena kondisi cengkeh tidak semua.

0: komoditas cengkeh dapat bertahan pada tingkat yang menguntungkan petani, sebab cengkeh menjadi salah satu komoditas perkebunan yang masih diandalkan oleh masyarakat Kepulauan Sula untuk menopang perekonomian keluarga. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Somuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Dani Prayoga, des editor Davi Baba, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

Selamat pagi sahabat dunia, dimanapun anda berada, masih menemani ruang pendengar sahabat dunia semua di pagi hari ini. Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Fajar masih bersama sahabat dunia semua dengan pilihan lagu-lagu menarik tentunya untuk sahabat dunia ya. Di edisi pada pagi hari ini, sahabat dunia terus masih hadirkan ragam informasi-informasi menarik untuk sahabat dunia ya. Terus ingatkan selalu untuk sahabat dunia yang ada beraktivitas, jangan lupa ya, yang ada berkegiatan jangan lupa untuk selalu menjaga performa hari ini tetap maksimal. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana, jaga asupan makan sahabat budaya, jaga asupan yang orang masukkan ke dalam perempi badan ya, konsumsi makanan pagi harus selalu teratur. Kalau bisa sahabat budaya pagi hari ini, kalau memang masih bingung mau cari makan pagi apa, mungkin bisa dimulai dulu dengan air putih dulu sahabat budaya, karena air putih selain simple, selain sederhana, selalu bisa menjadi pembuka yang baik untuk terampe organ pencernaan pastinya, yang dari malam belum diisi apa-apa. Jadi bagusnya sahabat budaya buka terampe asupan pagi dengan air putih dulu satu gelas, habis itu lanjut lagi mulai beraktivitas atau mulai cari sarapan pagi yang cocok. Bata bang sahabat budaya, di pagi hari ini terang masih ada pilihan lagu-lagu menarik lainnya, jadi untuk sahabat budaya jangan dulu berganti frekuensi, tetap dengar terang di Pro 4 RRI Ternate.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Udaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur, Tora kembali hadir untuk informasi di Habar Kiraha pada edisi pagi hari ini. Habar Kiraha di pukul 7 Tora kembali dari laman informasi lokal di mana Tidore perkuat posisi sebagai pusat jalur rempah melalui Pala dan Cengkeh. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara memperkuat upaya konservasi dan pengembangan pala serta cengkeh sebagai komoditas unggulan sekaligus bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Tidore. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo mengatakan bahwa pala dan cengkeh tidak sekedar komoditas pertanian tetapi memiliki keterkaitan erat dengan sejarah, budaya, identitas, dan peradaban masyarakat Tidore. Hal ini disampaikan Ismail saat menerima kunjungan dari Perwakilan Food and Agriculture Organization atau FAO untuk Indonesia dan Timor Leste di ruang rapat Wali Kota Tidore Kepulauan Selasa 22 September 2026. Menurutnya, rempah telah membawa nama Tidore melintasi batas wilayah dan menjadi bagian penting dalam sejarah perdagangan dunia. Karena itu, pemerintah Kota Tidore Kepulauan memiliki visi untuk mengembalikan sekaligus memperkuat posisi Tidore sebagai salah satu pusat penting dalam sejarah dan masa depan jalur rempah. Beralih sahabat di laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana identitas 5 jenazah korban KM Virgo Transporter 8. Polda Kalimantan Selatan melaporkan 5 korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang telah dievakuasi berhasil diidentifikasi, di mana kelima korban tersebut merupakan warga dari area luar Kalimantan Selatan. Kabid Dokes Polda Kalsel Kombes Dr. Mo Sofyan menyebutkan bahwa kelima korban diidentifikasi melalui beberapa metode mulai dari properti, rekam medis, ciri sekunder, gigi, dan lainnya. Ia menyebut tim DVI menerima 9 jenazah dalam beberapa hari terakhir, namun baru 5 jenazah yang teridentifikasi sementara. Untuk 4 lainnya masih dalam proses identifikasi. Di mana 5 korban teridentifikasi berjenis kelamin laki-laki berikut sebagai berikut, di mana Anas asal Bangkalan Jawa Timur 48 tahun, Bagus Mahendra asal Klaten Jawa Tengah 20 tahun, Aldo Nurmansyah asal Surakarta Jawa Tengah 19 tahun, Jumrit asal Lamongan Jawa Timur 25 tahun dan Iputu Angga Sudiana asal Mataram Nusa Tenggara Barat 21 tahun. Saudara informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan orang dalam Habar Kiraha di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

0: Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Kita ikuti informasi harga

0: Selamat pagi sahabat Dunia, tepat di pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadirkan untuk informasi kabar pangan untuk wilayah Kota Ternate. Informasi harga pangan, tolong awali dari informasi untuk komoditas beras di harga Rp18.150. Untuk komoditas daging ayam di harga Rp43.750 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp40.900 dan bawang merah di harga Rp60.000 dan juga bawang putih di harga Rp60.000. Untuk komoditas cabai merah di harga Rp115.000 dan komoditas minyak goreng di harga Rp24.850. Sedangkan untuk komoditas gula pasir di harga Rp21.000.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak, bersama kita lawan inflasi pangan. Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat Duria dimanapun Anda berada, Tora masih bertemang sahabat Duria semua di pagi hari ini. Mengawali pagi yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kegiatannya, Tora juga kasih informasi, Tora kasih rekomendasi menu sarapan-sarapan yang cocok untuk sahabat Duria konsumsi di pagi hari ini. Sarapan pagi bisa banyak ya, berupa roti-rotian juga boleh, nasi-nasian juga boleh. Yang penting ya harus diperhatikan tuh kadar atau juga kandungan karbohidratnya, kalau bisa jangan terlalu berlebihan sahabat Budaya. Tujuannya sederhana supaya kalau ngoni makan itu tidak bikin ngoni terlalu penuh, tidak bikin ngoni terlalu cepat kenyang di siang hari nanti sahabat Budaya. Apalagi kalau ngoni yang masih mau masuk sekolah, yang masih mau masuk kerja, jangan sampai kalau makan terlalu banyak nanti kondisi pencernaan yang tidak aman, tidak nyaman, ujung-ujungnya torang yang tidak maksimal dalam berkegiatan. Bertemang sahabat Budaya di pagi hari ini, nantikan di pukul 9 nanti akan ada program obrolan bercerita pagi bersama dengan narasumber kami yang akan hadir sesaat lagi. Nah, jadi untuk sahabat Budaya jangan dulu ganti frekuensi. Tetap dengar torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau fudia atau mau sedang oli kabolo,
2: payo kabolo,
1: kabolo pokoknya kayak kita tertarik kalau lo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai rezeki rai mah, ngoni fudio. Tema hok punya dari home, sedikit dari home ini dari mus yang mas semangat teka gawa. Makul mau nyia, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: namanya malagu gawa. Negeri aling.
2: So
1: kalau tu mau bukani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajak.
2: Karena otie kan ada mana dia mau otie yang dusian malam mengus otie kan hema sih mungkin lebih ada yang lain yang dua mah
1: karena sirah
2: sini mah hema kini ya yang dua pasti mungkin dari mah
1: materi
2: mah ini orang orang ada jok kong lah
1: marom dua marom hira
2: hira
1: waktu kita tahun 70 ini dong kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akal.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.